0: takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi.

0: pada ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan

Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh.

Meski begitu, Apep optimis capaian tersebut masih bisa dikejar mengingat waktu yang tersisa kurang dari sekitar 4 bulan lagi hingga akhir tahun. Yang menarik, Apep menyebut bulan September akan menjadi titik krusial pengejaran target tersebut karena bertepatan dengan jatuh tempo pembayaran pajak bumi bangunan atau PBB yang biasanya jadi puncak penerimaan pajak daerah dalam setahun. Apep menegaskan pajak daerah bukan sekedar kewajiban administratif semata, melainkan berperan penting mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung. Informasi selanjutnya, pendengar, TNI Angkatan Darat buka suara terkait video viral di media sosial yang menarasikan jembatan gantung Pongpet di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat roboh. Jembatan tersebut berada di Dusun Margajaya RT 01 RW 12 Desa Marga Cinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Insiden itu terjadi pada hari Minggu 30 Agustus 2026. TNI AD menjelaskan bahwa jembatan gantung Pongpet tidak mengalami keruntuhan secara keseluruhan. TNI AD menyebut bagian yang mengalami kendala adalah tali sling pada sisi kiri jembatan yang terlepas dari sistem pengikat utama. Menurut keterangannya, jembatan yang dibuat oleh Kodim 0625 Pangandaran tersebut memiliki batas kapasitas berat tertentu. Ketentuan mengenai kapasitas jembatan itu sebelumnya telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar demi keamanan dan kenyamanan selama digunakan. Namun, setelah prosesi peresmian, antusiasme warga menyebabkan ketentuan tersebut tidak diindahkan. Peristiwa terjadi saat jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama masyarakat berjalan di atas jembatan setelah proses pengguntingan pita oleh Bupati Pangandaran. Akibat putusnya tali jembatan, rombongan pejabat termasuk Bupati Pangandaran terjatuh. Saat ini TNI AD bersama jajaran pemerintah daerah setempat tengah melakukan perbaikan terhadap jembatan tersebut agar dapat kembali digunakan masyarakat.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Apakah memang sistem buka tutup ini hanya dibuka dari arah ditutup dari arah sini, dibuka arah sana gitu ya? Atau ada sistem jam buka tutupnya bagi akses jalan?
1: Iya, ada diatur jam-jam sibuk sih, Kak. Kalau pagi dari jam 5.

Gimana pendapat Ibu sendiri mengenai kebijakan warga untuk menerapkan jam buka dan tutup akses gang? Apakah itu juga salah satu hal yang juga cukup berpengaruh gitu terhadap kenyamanan daripada sebelumnya?

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun. Pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas dari pemerintah. Mantap kan ya. Unggahan tersebut meminta masyarakat

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bandung siang ini. Hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan tentunya obrolan yang akan menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Widya Perdani, Rizka Slavina masih menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Dan pendengar, di Bandung siang ini edisi literasi digital, kita akan berbicara atau mengupas tentang bagaimana generasi emas Indonesia yang saat ini butuh dukungan ekosistem literasi. Bagaimana sih nasib, bukan bicara nasib ya, tapi bagaimana kita membuat generasi emas Indonesia di 2045 mendatang menjadi pribadi yang matang literasinya. Kita akan kupas bersama

0: pikirkan bagaimana akhir yang akan tercapai. Jadi setiap generasi emas harus memikirkan potensi diri dan bagaimana perkembangan bangsa itu akan kita dapatkan kalau kita hari ini tidak mempersiapkan sama sekali. Mungkin itu dulu.
1: Itu baru saja. Apa saja yang harus disiapkan? Jadi bukan hal berbicara tentang, termasuk juga bagaimana kalau kita berbicara literasi, masyarakat awam memahami bahwa literasi ini hanya sebatas ya udah literasi itu sama dengan baca, sama dengan nulis pun, weh, sampai ke situ. Padahal kalau kita melihat poin-poin dari literasi ini sungguh banyak, termasuk juga bagaimana kita menghadapi generasi emas di 2045 mendatang. Apa saja sih yang harus disiapkan dari kalau bicara tentang literasi sendiri, Pak Ahmad?
0: Kalau kita berbicara menggunakan perbandingan, kalau sekolah ibarat rumah sakit, dokter ibarat guru, apotek ibarat perpustakaan, kemudian apoteker ibarat pustakawan, maka buku adalah obat dari setiap manusia yang memiliki penyakit kebodohan. Dunia literasi hari ini berkembang secara signifikan karena teknologi telah memasuki kamar-kamar generasi muda Indonesia. Dunia literasi hari ini masih dipandang sesuatu yang mungkin dianggap tidak penting karena kebijakan ekonomi memandang kita itu sebagai konsumen, bukan produsen. Kalau berpikir produsen, maka ekosistem literasi harus terpikirkan sejak hari ini bagaimana pemimpin mengatur regulasi kebijakan untuk anggaran, untuk peraturan. Maka kalau pemimpin tersebut memikirkan bagaimana literasi ini dipandang, maka dia sedang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena ekosistem itu harus dibangun, harus dibiasakan, ala bisa karena terbiasa. Nah, dunia literasi hari ini memang masih dipandang dalam kacamata membaca dan menulis. Sedangkan literasi itu adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bisa didapatkan dari segala hal. Cuman kita memandang hari ini bahwa literasi itu hadir di perpustakaan saja, di taman bacaan saja, perpustakaan sekolah saja, atau lembaga-lembaga pendidikan saja. Sedangkan semua itu butuh literasi. Baik itu di radio harus ada sudut baca, baik itu di kantor harus ada sudut baca, perpustakaan dan lain sebagainya. Karena sumber pengetahuan itu hari ini bukan hanya dari internet, tapi juga buku harus hidup. Itu mungkin hari ini yang menjadi tantangan kita, bahwa ekosistem literasi bukan hadir dari individu saja, tapi segala komponen. Pribadi, pembacanya, keluarganya, masyarakatnya, kelompoknya atau komunitasnya, dan pemerintah itu sendiri. Ini yang menjadi tantangan kita dalam dunia literasi di Indonesia.
1: Ya, kalau berbicara tantangan artinya ada hal yang ada apa ya? Ada strategi tentunya yang harus kita buat untuk membuat atau untuk mengarungi atau untuk melintasi tantangan-tantangan ini. Apa yang harus disiapkan? SDM-nya sudah tentu begitu ya, kalau berbicara tentang strategi apa sih yang pas Pak Ahmad untuk ekosistem literasi ini ada dan tidak hanya sebatas masyarakat memahami itu tadi yang Pak Ahmad katakan, bahwa literasi itu

0: kemerdekaan bangsa Indonesia itu diikat dalam pembukaan undang-undang ikut serta mencerdaskan kehidupan dunia. Maka generasi emas itu di tahun 2045 atau 2045 itu menggambarkan bahwa generasi telah hidup 100 tahun, satu abad. Apakah kita tidak memikirkan bagaimana perubahan di abad kedua pasca Indonesia merdeka? Kalau kita terpikirkan, kita telah mempersiapkan, maka dunia literasi hari ini dipandang sebagai sesuatu hal yang penting. Jepang dengan dibomnya Hiroshima, pada saat itu Indonesia juga hendak memerdekakan diri dalam beberapa hari kemudian. Apakah persaingan dalam dunia peningkatan kapasitas sumber daya manusianya sama antara Jepang dan Indonesia kalau kita pandang hari ini? Tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan dari segala lini, faktor-faktor tertentu. Maka hari ini kita bukan berpikir kesalahan apa yang sudah kita lakukan, tapi hal apa yang akan kita lakukan. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, siapa lagi? Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam, ayat pertama yang diturunkan untuk membuka cakrawala umat Nabi Muhammad di usia 40 tahun mendapatkan firman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Diajak untuk membaca. Tersebarnya hoax, tersebarnya isu-isu negatif yang digoreng sehingga membuat opini-opini publik tidak baik, mengancam yang namanya keharmonisan, kedamaian. Ini dampak karena kita literasinya kurang. Kesadaran memvalidasi informasinya lemah. Karena mau tidak mau, memang benar latar belakang pendidikan seseorang itu dapat kita ukur dari bagaimana mereka mencerna informasi itu. Jadi generasi emas hari ini harus memiliki pandangan bahwa mereka itu gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati meninggalkan nama baik. Generasi emas harus meninggalkan nama baik generasi di tahun 2045, yakni generasi emas sangat produktif, sangat dipandang untuk kemajuan Indonesia, maka harus berada pada posisi di mana mereka memikirkan bagaimana nasib generasi selanjutnya. Mungkin itu, Kak, sebagai sebuah tanggapan pertanyaan untuk bisa memahami bagaimana ekosistem literasi generasi emas untuk kita bangun.
1: Kalau kita melihat juga bagaimana Relima, relawan literasi masyarakat ini memiliki peran, yang tentunya Relima ini memiliki peran, waduh, kalau bicara gedebak-gedebuk, kayaknya Relima ini paling gedebak-gedebuk untuk memberikan pemahaman literasi terhadap masyarakat sekitar, bahkan mungkin masuk juga ke daerah-daerah, ke pinggiran-pinggiran, bagaimana literasi ini terus diperkenalkan kepada masyarakat tanpa melihat ada di mana, melihat batasan dan lain hal sebagainya. Bagaimana Relima berperan untuk mendukung ekosistem literasi sendiri, Pak Ahmad?
0: Sejak tahun 2025, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengakomodasi para pegiat literasi yang bergerak di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Di tahun pertama, Perpusnas mengakomodasi 180-an para pegiat literasi yang aktif. Baik itu di taman bacaan, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lain sebagainya.

0: pintar, produktif, ekonominya stabil, dan itu yang kita harapkan menjadi masyarakat Indonesia emas yang maju. Mungkin itu, Kak.
1: Baik. Pak Ahmad, kalau berbicara tentang program yang ada di Relima sendiri untuk mendukung ekosistem literasi, adakah program-program khusus yang memang dibuat dan langsung disampaikan kepada masyarakat? Karena kalau berbicara tentang Relima ini adalah relawan yang memang turun langsung ke masyarakat, mengetahui kendala yang terjadi di masyarakat, di setiap daerahnya se-Indonesia mungkin ya, memahami ini. Ada kendala-kendala berbeda, ada kendala-kendala yang kendalanya ada, tapi mungkin dengan bobot berbeda, dengan permasalahan yang lain. Kebanyakan kendala yang dirasa ketika teman-teman Relima turun ke masyarakat ini, apa sih kemudian, adakah program-program yang memang dibuat program unggulan untuk bisa memberikan pemahaman literasi kepada masyarakat langsung?
0: Di tahun 2025, kontrak kerja kita sebagai relawan yang didukung oleh fasilitas negara Perpustakaan Nasional itu 6 bulan. Untuk tahun 2026 ini hanya 5 bulan. Namun ada program baru. Di bulan September ini ada program literasi berdampak. Jadi literasi berdampak ini adalah sebuah program yang tujuan

0: programnya selesai nanti di bulan November, kita masih tetap bergeliat di daerah manapun, dan tahun depan kalau programnya masih berjalan, teman-teman Relima seluruh Indonesia masih tetap berkegiatan sesuai dengan kebiasaannya masing-masing sebagai sebuah panggilan hati untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu, Kak.
1: Itu dia, Relima adalah perpanjangan tangan dari Perpusnas yang kalau berbicara soal personil, ini sepertinya akan lebih banyak personilnya Relima begitu ya dibanding petugas dari Perpusnas sendiri ya, Pak Ahmad ya. Karena relawan-relawan Relima inilah yang akan turun ke masyarakat dan justru jauh memahami. Jadi kalau misalnya sampai tidak hanya selesai sampai di November saja nanti sepertinya sangat disayangkan sekali. Tapi bagaimana literasi ini tetap dikemas menjadi hal yang harus dipahami oleh setiap lini masyarakat, ini menjadi target tersendiri bagaimana ini bisa terselesaikan. Terakhir mungkin Pak Ahmad, ada informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan generasi emas Indonesia yang butuh dukungan untuk ekosistem literasi sendiri. Silakan.
0: Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kapasitas diri dengan tantangan global yang

0: Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah MAUNG merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. MAUNG yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi,

Asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gabu semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool

mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera.

2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: ngereng-ngerengan tapi awal bulan mah boleh lah ya. Menemani aktivitas Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk siang hari ini di Bandung siang ini. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi aktual ke ruang dengar Anda. Kemudian juga program-program yang nantinya akan memberikan informasi-informasi tertentu untuk Anda. Sampai jam 4 sore nanti ya, Widi Bang John akan menemani Anda tentunya dengan informasi-informasi yang kami hadirkan. Termasuk juga kami hadirkan pendengar satu informasi dari Nino Zulfrianto, Eskom, sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto, Eskom, dengan ini memanggil Saudara Wati Hermawati binti Dayat, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 22 September 1977, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Warna Cinta RT 004 RW 003, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 3 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Asep Saepudin bin Cucu Junaidi sebagai pemohon melawan Wati Hermawati binti Dayat. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 1 September 2026, pemanggil Nino Zulfrianto, Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan dan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

ayam masih relatif stabil, lonjakan harga daging ayam ini menjadi persoalan mendesak yang tentunya harus ditangani. Kenaikan ini juga diduga dipicu oleh hambatan distribusi di tingkat hulu, kemudian juga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Di Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung identifikasi 3 peluang investasi di bidang lingkungan. BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya Widya Perdani. Penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli sampai dengan September 2026 di Jawa Barat terus dikebut pemerintah. Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog menargetkan bantuan tersebut diterima 6.039.551 penerima bantuan pangan dengan total beras yang dialokasikan mencapai 181.186.530 kilogram atau lebih dari 181.000 ton. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Salah satunya berlangsung di Desa Sindang Sari, Kabupaten Karawang, yang mencatat sebanyak 1.092 PBP sebagai penerima. Masing-masing penerima memperoleh 10 kg beras per bulan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan skema tersebut, total beras yang disalurkan kepada masyarakat di Desa Sindang Sari mencapai 32.760 kg atau 32,76 ton. Kabupaten Karawang sendiri menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima bantuan pangan beras yang cukup besar di Jawa Barat. Tercatat 249.725 PBP memperoleh bantuan dengan total alokasi beras sebesar 7.491.750 kg atau sekitar 7.491 ton. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan koordinasi antar lembaga agar bantuan yang berasal dari program pemerintah dapat diterima masyarakat sesuai data penerima. Menurut Amran, keberhasilan penyaluran tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bappanas, Bulog, serta berbagai pihak yang terlibat menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai target. Data penerima bantuan pangan ini berasal dari Kementerian Sosial, sementara pihaknya hanya bertugas memastikan bantuan yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada 1 kilogram pun yang tidak sampai kepada penerima. Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi yang ada di bidang lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi di bidang lingkungan yang dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga sektor tersebut meliputi pengelolaan sampah, peningkatan pengelolaan air bersih, serta peningkatan kualitas udara. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan ketiga sektor tersebut menjadi prioritas karena sejalan dengan ambisi Kota Bandung untuk menurunkan emisi gas buang dan efek rumah kaca hingga 22% pada 2035. Menurut Farhan, kajian tersebut merupakan hasil kerjasama yang melibatkan pemerintah Inggris dan IPC yang merupakan bagian dari kelompok Bank Dunia. Sebelumnya IPC juga telah melakukan sejumlah kajian untuk Kota Bandung, salah satunya terkait pengembangan sport tourism center di kawasan Gede Bage. Farhan menilai sektor air bersih masih menjadi tantangan bagi Kota Bandung. Saat ini sumber air untuk kebutuhan air bersih masih banyak mengandalkan air tanah. Sementara itu potensi air baku yang berasal dari sungai belum dapat dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia pun berharap kajian tersebut dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber air baku sungai di Kota Bandung. Perhan mencontohkan Sungai Cikapundung yang secara konsep dapat menjadi salah satu sumber air baku apabila kualitas air dan sistem pengelolaan telah memenuhi persyaratan.
3: Kita baru bisa investasi di sarana air bersih, tapi itu kan masih menggunakan air tanah. Sedangkan sumber air baku dari sungai kita belum bisa memanfaatkan sama sekali. Ini kita harapkan ada penelitian di sini, saya sudah lihat pemanfaatan air baku sungai di Kota Bandung. Kebayang kita ngambil air minum dari Cikapundung, pasti serem ya gitu. Tapi harusnya bisa gitu. Namun kayak musim hujan mah ayak, mungkin banjir. Nah itu satu. Yang kedua adalah mengenai sampah tentunya. Ya, sampah sampai sekarang investasi kita kan.
2: Selain air bersih, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Perhan menyebut investasi pengelolaan sampah di Kota Bandung hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya penanganan sampah yang dilakukan saat ini masih lebih banyak bersifat reaktif dan responsif. Melalui hasil kajian IPC, pemerintah Kota Bandung berharap dapat memperoleh berbagai kegagasan baru dalam pengelolaan sampah. Tidak hanya mengandalkan teknologi pengelolaan sampah skala besar di hilir, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL, tetapi juga memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.
1: Ratusan beca listrik bantuan Presiden Prabowo telah tiba di Kabupaten Tasikmalaya. Pengayuh beca di atas usia 50 tahun menjadi prioritas penerima bantuan. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
4: Setelah terbakar sejak Rabu dini hari kemarin, kebakaran yang terjadi di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya akhirnya bisa dipadamkan Kamis siang. Akan tetapi, meski tidak ada lagi titik api, asap tebal masih terlihat di area TPA. Untuk mengantisipasi timbulnya api, tim gabungan melakukan pendinginan dengan terus menyemprotkan air ke lokasi tumpukan sampah yang mengeluarkan asap. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetia mengatakan upaya pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya api, sehingga 5 hektar area TPA yang sebelumnya terbakar tidak kembali terbakar.
5: Bahwa sudah tidak terpantau api menyala, namun disinyalir ada masih terdapat api di bawah tumpukan sampah dan sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Tim gabungan berupaya terus melakukan pendinginan agar api tidak timbul kembali. Sementara masih terlihat asap tebal di sekitar TKP dan namun tidak setebal pada awal terjadi kebakaran.
4: Sementara itu sebelumnya petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin Dimyati mengatakan luasnya wilayah yang terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api, sehingga pemadaman dilakukan bertahap dengan memperhatikan keselamatan personil. Proses penanganan sendiri dibantu personil Tagana, Kodim, Batalion Macan Putih, dan unsur lainnya. Penanganan sempat terkendala karena sulitnya untuk mendapatkan air karena lokasi kebakaran jauh dari lokasi sumber air. Namun dengan upaya yang dilakukan, area TPA yang terbakar akhirnya bisa dipadamkan.
6: Petugas siap standby di sini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian berikutnya di tempat lain. Jadi kita fokus dulu pemadaman di sini. Kalau sudah selesai nanti kita laporkan kembali. Dan kami akan melaporkan terus update sampai kapanpun kita masih di sini standby.
4: Sedangkan selama upaya pendinginan, tim gabungan juga mendapatkan bantuan damkar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan.
1: Penjualan komoditi beras di Pasar Induk Guntur, Ciawitali, Kabupaten Garut di musim kemarau ini mengalami penurunan hampir 40%. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
7: Di sela peresmian jembatan Garuda di Kampung Cikopo, Desa Pamempe, Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok. Ia mengatakan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah merealisasikan pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Garut memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya yang luas terdiri dari 42 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa serta dialiri lebih dari 115 sungai.
8: Sehingga tidak aneh kalau kami mengalami banyak tantangan dalam pembangunan, sehingga pada hari ini kami sangat gembira, bahagia sekali TNI, melalui TNI Angkatan Darat, juga Kodam 3 Siliwangi membangunkan buat kami jembatan ini. Ya, terima kasih plus ya. Sekedar reminding juga, Pak, di Garut itu ada 115 sungai. Kebayang, begitu banyak sungai di Garut, meskipun juga satu sungai, apalagi satu sungai itu bisa dilewati beberapa jembatan. Sehingga menurut saya bahwa keputusan Panglima, juga Panglima untuk Pak Kasat untuk membangunkan, dengan Presiden Pak Prabowo untuk membangunkan jembatan merupakan suatu menjadi hal yang kami butuhkan. Ya, apalagi jembatan ini merupakan jembatan yang membantu akses masyarakat. Aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ya.
7: Ia juga berpesan kepada pemerintah desa Pamempek dan masyarakat untuk menjaga serta merawat fasilitas publik tersebut secara gotong royong agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasih menegaskan bahwa jembatan Garuda dibangun untuk memangkas jarak dan waktu tempuh warga. Jika sebelumnya warga harus berputar jauh atau menggunakan moda transportasi lain, kini penyeberangan antar wilayah dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 menit.
8: Allah Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan. Resmian jembatan Garuda ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan dengan dibangunnya ini rehab ya. Oh, bangun baru. Waduh, kumaha ya? Bapak Ibu senang tuh ada jembatan? Alhamdulillah. Ini dalam rangka dengan dibangunnya jembatan ini mudah-mudahan perekonomian di Kecamatan Pamempek nambih lancar kan, sehingga pendapatan daerah Pamempek bisa bertambah dengan mempersingkat jarak waktu. Kalau nggak ada jembatan, muternya ke mana, Bu? Lewat mana ya biasanya?
7: Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan gotong royong masyarakat setempat yang turut bekerja sama dengan para prajurit TNI selama proses pembangunan berlangsung.
1: Seorang supir angkot berinisial DS 49 tahun ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cimahi karena diduga membobol sebuah toko di kawasan Cibeber, Kota Cimahi. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai supir angkot itu diduga mencuri puluhan tabung LPG 3 kg, ratusan bungkus rokok, makanan, dan sejumlah barang lainnya. DS ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas kasus pembobolan toko yang terjadi pada Kamis 20 Agustus 2026. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memanfaatkan angkot yang biasa digunakan untuk mencari nafkah sebagai sarana membawa barang hasil curiannya. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Teguh Kumara mengungkapkan tersangka diduga mengincar toko atau warung yang kondisinya sepi saat menjalankan aktivitasnya sebagai supir angkot. Modus yang dilakukan DS cukup sederhana, yakni berkeliling mengemudikan angkot jurusan Cibeber Cimahi melalui kawasan Warung Contong sambil mengamati toko yang warungnya dilewati. Ketika ditemukan atau menemukan lokasi yang dianggap sepi dan memungkinkan untuk dibobol, tersangka kemudian melancarkan aksinya. Untuk membuka toko secara paksa, DS menggunakan obeng yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk, tersangka mengambil barang-barang yang berada di dalam toko dan mengangkutnya menggunakan angkot yang dikemudikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, DS diduga telah beberapa kali melakukan pembobolan warung dan kios di wilayah Kota Cimahi. Sebagian barang hasil pencurian tersebut kemudian dijual kembali untuk mendapatkan uang. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang masih tersisa dan dari aksi pencurian tersebut. Di antaranya 6 tabung LPG 3 kg, 1 unit angkot yang digunakan tersangka, serta obeng yang diduga dipakai untuk membuka paksa toko. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi lain yang pernah menjadi sasaran DS selama menjalankan aksinya. Penelusuran juga dilakukan terhadap barang hasil pencurian yang telah dijual untuk mengungkap seluruh rangkaian aksi tersangka. Atas perbuatannya, DS dijerat pasal 447 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tersangka diancam pidana paling lama 7 tahun penjara. BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa guna mengetahui warga yang mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun 2026 ini. Berikut laporan Ian Sofyan.
9: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Cianjur terus melakukan intervensi pada desa yang belum berkembang. Berdasarkan data indeks tahun 2025 dari 340 desa, menurut Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Cianjur, Dendi Reinaldi, sekitar 110 desa sudah mandiri.
10: Untuk yang mandiri, berdasarkan data indeks tahun kemarin, memang dari 344 desa ini kurang lebih 110 desa yang sudah mandiri. Satu ini tinggal satu lagi tahun kemarin yang memang dalam status desa tertinggal. Jadi Cianjur dengan perubahan indeks desa membangun ke indeks desa ini, ada satu desa yang dalam kategori masuk kategori tertinggal tahun kemarin.
9: Sedangkan desa yang berstatus desa tertinggal yaitu Desa Sukarharja, Kecamatan Kadupanak karena terjadinya bencana pergerakan tanah 2 tahun silam. Selain itu pihaknya menargetkan sampai tahun 2030 tidak ada kategori desa berkembang maupun tertinggal.
10: Kita berupaya bersama di masa jabatan Pak Bupati sekarang ini sampai 2030 tidak ada desa yang berkembang maupun juga tertinggal, tapi semuanya berada di kategori maju.
9: Ia menambahkan untuk menaikkan status desa menjadi lebih baik, DPMD Cianjur telah mendorong upaya perbaikan sarana dan prasarana penunjang masyarakat, termasuk sudah berkomitmen dengan Pemdes dan masyarakat mendorong perbaikan infrastrukturnya dengan target tahun sekarang naik status menjadi berkembang dan 2028 menjadi desa maju.
1: Warga Trungtum Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang mendapat pasokan air bersih dari BPBD di tengah kesulitan mendapat air bersih. Dampak dari kemarau panjang, Ruslan Effendi melaporkan.
11: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Subang sejak Juli 2026 berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah. Salah satunya di Dusun Trungtum, Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara. Warga mengaku sumur mereka mulai mengering sejak awal Agustus lalu. Asep Ocai, salah seorang warga Trungtum, kepada RRI mengatakan kondisi ini memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air minum dalam kemasan atau galon setiap harinya.
12: Sumur-sumur di Trungtum sudah mulai mengering. Adapun yang ada airnya sudah airnya itu sudah asin, jadi tidak bisa dipakai untuk minum. Sedangkan air minum di sini kan memakai galon, di mana galon itu kan perlu biaya tiap hari, perlu mengeluarkan uang. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah desa, BPD, BPWS, Citarum, dan PDAM.
11: Menanggapi hal tersebut, BPBD Kabupaten Subang bersama pemerintah desa dan Koramil 0511 Pusaka Negara langsung melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Bantuan difokuskan ke wilayah yang paling terdampak.
13: Ya, 15 titik sampai pada hari ini. Untuk pengiriman suplai air bersih, ya, kita BPBD Kabupaten Subang telah melaksanakan distribusi air bersih. Kemarin yang terakhir itu kita mengirim ke Desa Cipancar, Kecamatan Serang Panjang. Nah, kemarin yang terakhir itu di wilayah selatan.
11: BPBD mencatat selain Patimban, beberapa desa lain di wilayah utara Subang juga mulai mengalami penurunan debit air sumur. Pemerintah daerah berkomitmen akan terus menyalurkan bantuan hingga musim hujan tiba.
1: Persib Bandung menjalani laga penentuan dengan menghadapi Manila Tiger pada babak preliminary AFC Champions League to 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
14: Post-match press conference, preliminary stage EFC Champions League 2, Coach Igor Tolich and Peralta.
15: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
16: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
15: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
16: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
15: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

Dan pendengar, sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat siang.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Tiara Andini, pendengar Pro 1 dengan janji setia. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan 100% Indonesia Nasional bersama dengan Cherry Bumsal.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak Maisan lupa. Maiknya yang mana?
1: Ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Isan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Artuan and Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud.

0: di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul. Juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul. Ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun nih akhir. Transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya, bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin betul. Kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Yeah.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Karena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin.
1: Supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga.
0: Medan
1: Sinabung
0: ya. Sinabung
1: kan,
0: erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul.
0: Boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279712.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami betul. Akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini band yang muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Iya.
1: Cuman aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalan 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya. 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini itu ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo.
2: Halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada.
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pitung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung.
1: Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
0: Bombshell.
1: Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh,
0: drummer.
1: Pemain drum. Oke.
0: Yang paling baru juga kedua Bang Arif atau justru yang paling senior nih,
1: atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena... drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga emang ada perubahan personil kah Bang Pecung? Oh ya. Oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong
2: alhamdulillah harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm. Saya Bandung. Kami di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-mm. Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya berarti ya.
2: Betul.
1: Oh, oh berarti nah, memang Sherry Bomsel ini
3: di luar jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah, sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
1: Bang
0: bener, bener.
1: Ada budget berarti itu ya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bomsel, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
1: Iya benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B. Mm-mm. Ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Mm-mm. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bomsel. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bomsel.
1: Sherry Bomsel or apa nih gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bomsel.
0: Oh, udah di Indonesia kan Sherry Bomsel aja.
1: Sherry Bomsel.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Yes. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum
1: iya,
0: ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung
0: sama Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bomsel, baru 2 tahun.
1: Oh jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya, Black.
1: Berarti putih banget ya?
0: Iya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Mungkin ya, tuh.
0: Atau suka warnanya suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi udah, kan udah. Berempat aja, ya, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2 di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Ihsan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Oh, gendang.
0: Akan gendang. Oke. Okay. Kita lanjut ada tuh 4. Ada 4 iya, ya. Okay, lalu okay, kenapa okay. kecewa nih? Bang.
2: Ya kalau Cherry Bomsel itu liriknya kebetulan ini lagunya lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya kalau Cherry Bomsel itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa.
0: Okay.
2: Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu. ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita, pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya, tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen, majalah luar ya.
0: Cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja. Ya,
4: oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single Bang? Ya, dari berapa buah lagu gitu di album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat Bang gitu?
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, Uncle
4: Gazi. Nah, itu aja deh Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh sedikit salam buatnya Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary.

0: Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita tampung dulu ya, Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benny Jo.
1: Benny Jo dari Manado. Bung Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ya?
1: Wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Huta Hayan. Halo, gitu loh.
3: Harus pakai intonasi dong dikit, okay, ya.
2: Okay, harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
3: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Iya, minggu lalu.
1: Iya, minggu lalu. Iya. Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benny Jo.
3: Libur.
1: Sehat kan tapi? Iya.
3: Alhamdulillah,
1: khair. Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
2: Okay. Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bumsel nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
3: Berempat
1: sekarang.
4: Berempat Bung Benny.
3: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
2: Kumaha Damang?
1: Damang katanya tah.
5: Damang.
4: Sehat.
3: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Iya, let's go.
3: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya, dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
3: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama
2: dia. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih Kak Isan nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Bau-bau. Halo Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
6: Halo.
1: Okay. Halo Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bumsel nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
2: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
2: Oke,
1: siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: Yang keempat tadi.
1: Bener kan aku ya? Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini? Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada ya.
2: Bang Arif
5: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih.

0: Lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
1: Oh, kurang ajar ya. Enggak.
0: Kejakin. Okay. Bilangin.
1: Terus.
0: Tapi enggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
0: lalu,
1: beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu kenapa
2: jadi tiap album itu udah vokalisnya tahu beda-beda.
1: Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti kecewa ini album kah atau single?
3: Ini single aja kayaknya.
0: Single
1: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
0: Rip. Mana Rip?
4: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
4: Belum ada yang fix.
1: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
4: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
3: Cherry ya, tulisannya Cherry ya, Bombshell.
1: Cherry
3: Bombshell.
1: Oke, kayak gitu namanya ya.
3: Shell kerang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
4: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
3: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau jadi gimana. Ya.
0: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
3: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi? Ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja. Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai
3: pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Yaudah,
3: kita ke Sulawesi Selatan ya, ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
5: Halo, Ekstratus Prefect Indonesia, Ekstrimisian Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
3: Waalaikumsalam.
1: Ica.
5: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh, satu buat album, Ica.
3: Ya. Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
3: Isan irisan jadi penyanyi.
5: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
3: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
3: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
3: Bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya enggak bagus.
3: Sabar, Yuri, sabar. Okay. Sabar.

0: Pak Juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
0: Oh iya.
2: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
2: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
2: Gimana sih?
0: Ya, ya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
0: Cemba. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
2: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
3: Oh, halo Ica.
2: Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya. Nah.
2: Gue banget tuh. Kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: kamu. Oke. Terus?
2: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
0: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
2: Iya kan, aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya, nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
2: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
2: Jadi lupa deh ngomong apa.
0: maaf dong.
2: Semoga bintang tamunya sukses saja.
1: Amin.
2: Gitu, lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
2: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
2: Cuma salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
2: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
4: selamat siang Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
4: September song
1: ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Jajus marah.
4: Okay. Ini saya mau nanya.
0: Geleng.
1: Mau apa? Udah Nafi.
4: Ya. Ya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio tapi lupa judulnya sama matanya.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
4: Don't you remember me? Don't know something
0: with
4: you,
0: Mama.
4: September song,
0: yeah,
4: gitu.
0: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
4: J.P. Cooper.
0: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Bang?
4: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Spirit dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Oke, terima kasih.
4: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
0: Roli.
1: Oke.
4: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
5: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
5: Benar.
1: Oke, salam.
0: Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya, Pak Ori.
5: Siang ini Rorita dan Iksan.
1: Mm-hmm. Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
5: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
5: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
5: Iya.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah.
5: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
0: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
5: Masih. Iya, jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
5: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bumsel.
1: Boncel
0: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
5: Ini Pak Ori.
0: Oh iya, Pak Ori apa Pak KW? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibales.
5: Aja ya dengan Picung dan Arif.
0: Ya, ya.
5: Tuh. Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bumsel nih.
1: Oke, terus.
5: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
5: Bagaimana perkembangan grup musik Bumsel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
5: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
0: Terus. Dimaafin.
3: Terima kasih banyak. Pinal Aidin, Pak Ori.
0: Makasih, Pak Ori.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
0: Lucu lagi Cherry Bumsel.
1: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya Cherry Bumsel gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
6: Singkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya.
0: Oke.
1: Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bumsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
6: Rilis kalau album ya, album ketiga Bang ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke.
6: Okay. Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
6: Ya.
1: Itu tahun berapa
6: tuh? Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
6: Ya, lalu kami juga
3: yang proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
0: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm,
1: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bual-Bualan.
0: Sama, ya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
6: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bumsel ya. Semoga saya enggak salah ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya oh, orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya, tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending
0: ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, nggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, nah, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Iya, dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa buat, ya?
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam
3: di
0: Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bun kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Dinda ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cherry bomb. Iya. Bomb apa cherry bomb bacanya?
1: Singkatnya Cherbom.
0: Cherbom. Cherry bomb shell.
1: Cherbom. Yes.
4: Cherbom shell.
1: Cherry bomb shell panjangnya.
4: Cherry bomb shell. Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
4: Di Bandung. Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Oke, sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Biasa. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu ya? Terus
0: pertanyaan
4: yang
0: menarik.
4: Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Cahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Ikan Tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Pada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh,
1: baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada ini buat Isman nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke Bang, gimana tuh dijawab Bang semua pertanyaannya Bang, ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus

0: lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya gitu. Jadi nggak
1: niche ya Kang ya.
2: Niche banget. Mm-mm. Udah kayak perfume ya.
0: Makanya Cerbom juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cerbom gitu karena
2: punya
0: apa namanya
2: sendiri,
0: ya,
2: punya pasarnya ya, sendiri. Memang,
0: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal gitu.
2: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
0: Jadi penonton Cerbom yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
2: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bomb. Nah, ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
0: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
2: Nice.
0: Karena kan
2: nice,
0: suka gini ya, nama bandnya begini keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Yeah. Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
2: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Oh, dulu ada, pernah.
0: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
0: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
2: Allahu Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
0: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian, dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Mm-hmm. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
0: Ya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
0: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
2: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
0: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
2: Karena nggak ada feelnya. Ada rasanya ya.
0: Nggak ada rasanya gitu. Yeah. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
0: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
0: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
2: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan, kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
2: Rasa
1: ya.
2: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih Hisan untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
2: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
2: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya

0: Satu di antara 1000.
1: Wow, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
0: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
1: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat perjalanannya, ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbom merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi, aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Maksud saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: Semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang, soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Okay. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji bisa langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerbom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit. Bye bye.
3: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Bandung siang ini.
5: Mama, aku mau teh manis lagi.
6: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
7: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
5: Terus gimana biar aku gak stunting?
6: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
5: Tapi aku suka gorengan.
7: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
4: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
8: Bandung siang ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami masih menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Dan pendengar, kami juga akan hadirkan Bandung sore ini di edisi Kentongan berbicara mengenai kampus siaga bencana bersama narasumber kami selaku dosen tetap Departemen Manajemen Bencana Fakultas Kedokteran Unjani yang akan berbincang mengenai Unjani sebagai kampus siaga bencana. Kita akan kupas nanti tentunya hingga jelang pukul 13, maksud kami pukul 15 lebih 30 menit di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
2: Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung sore ini, edisi Kentongan, kita akan berbicara mengenai kampus siaga bencana. Dalam hal ini juga Universitas Jenderal Ahmad Yani menjadi kampus siaga bencana. Seperti apa, kita akan kupas Unjani sebagai kampus siaga bencana bersama dosen tetap Departemen Manajemen Bencana Fakultas Kedokteran Unjani, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Glenn Gladi Prakasa DR MMB.
1: Bandung sore ini.
0: Dokter Glenn, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu Widi.
0: Kabar baik. Saya sapa Dokter Glenn saja boleh ya? Atau
2: Glenn aja juga nggak apa-apa kok, Widi.
0: Oke, Kak Glenn aja ya. Kabar.

0: Kita kita meninjau dan kita melihat kembali apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu dan seberapa erat antara kita dengan lingkungan itu sendiri. Ternyata kita tuh erat banget sama lingkungan. Sadar nggak sadar, apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan, bahkan apa yang kita kembalikan, semuanya kembali ke lingkungan. Benar nggak, Teh Widi?
1: Sepakat.
0: Nah, sampai akhirnya muncullah apa sih yang paling berbahaya dari lingkungan untuk manusia dan seberapa berbahaya manusia kepada lingkungan. Dan ternyata titik temu dan benang merahnya itu adalah di kebencanaan. Ternyata seberapa apa yang dilakukan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, man-made disaster dan segala macam, itu pada akhirnya itu mengakibatkan munculnya bencana. Nah, sehingga dari situ Unjani mulai berpikir lah, kayaknya kita nggak bisa nih cuma berwawasan lingkungan, kita cuma nanam-nanam pohon, kita cuma apa memilah-milah sampah aja, tapi kita sudah harus mulai membuat sistem. Gimana sih di mana kampus siaga bencana ini bukan cuma tentang kesiapan menghadapi bencana, tapi gimana kita membangun budaya keselamatannya, meningkatkan kapasitas orang-orangnya, meningkatkan kapasitas gedungnya juga sehingga gedungnya bisa aman dari bencana, bahkan sampai membentuk SDM yang mampu merespon bencana dengan cepat, tepat dan bertanggung jawab. Gitu asal muasalnya Teh Widi.
1: Itu dia. Ini dan apa yang disebutkan oleh Kak Glenn tadi ini adalah PR PR PR dan PR gitu ya, termasuk
0: wah,
1: juga
0: ini
1: bagaimana.
0: PR banget Teh Widi ini.
1: Menarik sekali bahwa bagaimana tadi barusan banget disampaikan Kak Glenn bahwa bagaimana menciptakan sumber SDM yang cepat tanggap terhadap bencana. Ini
0: bencana, betul.
1: PR besar banget nih kayaknya. Dari mana titik itu harus dimulai?
0: Oke, kalau dari mana titik itu harus dimulai, sebetulnya kita semua ya, aku bilangnya ya, kita semua itu adalah kader-kader yang harus bisa menangani bencana. Maksudnya apa sih? Mulai dari hal kecil aja. Mulai dari hal kecil yang paling gampang, kita itu sampai sekarang masih terpaku pada air minum atau air mineral kemasan.
1: Iya lagi.
0: Padahal air minum kemasan ini itu membawa bencana yang sangat besar bagi kita semua sebetulnya kalau kita telisik-telisik lagi gitu ya. Terus yang kedua, kita mulai dari memilah sampah. Nah, pada dasarnya memilah sampah ini tuh bukan berarti kita harus sampah plastik di sini sampai enggak, tapi bagaimana kita mengatur sampah itu kita buang kemana, sampah itu kita olah kemana dan sebagaimana macamnya. Karena seperti Teh Widi tahu juga, beberapa sampah plastik tidak bisa terurai, bahkan banyak berita juga yang menimbulkan berita bahwa ketemu kemasan saset sampo di pantai yang sampunya tuh dari tahun 2004-2002 gitu ya. Jadi
1: betul,
0: itu betul. Sebetulnya kita semua ini adalah orang-orang yang bisa menangani kebencanaan itu sendiri. Dan gimana caranya supaya bisa cepat tanggap? Itu harus muncul dari kesadaran.
1: Betul.
0: Sampai sekarang kalau saya sendiri, saya selalu bilang ke mahasiswa saya tuh selalu bilang gini, kalau kalian cuma mau jas putih, gak usah jadi dokter. Tapi kalau misalkan kalian mau jadi dokter, kalian harus jadi manusia. Karena pada prinsipnya tidak semua manusia bisa jadi dokter dan tidak semua dokter itu ternyata manusia.
1: Ini mah berat.
0: Apa sih manusia? Nah, pada akhirnya kembali ke situ. Apa sih manusia gitu kan Teh Widi ya? Dan jadi saya selalu bilang manusia itu kalau dalam syariat agama saya, agama Islam, hablum minallah, hablum minannas dan hablum minalam. Jadi kalian harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalian harus punya hubungan yang baik dengan sesama manusia dan begitu pula kalian harus punya hubungan yang baik dengan alam. Kalau misalkan kalian sudah punya perasaan itu, kalian sudah punya jiwa itu, insya Allah kapanpun dan dimanapun kalian melihat ada orang yang kesusahan, pasti kalian bantu kalau kalian memang ingin menjadi dokter yang manusia. Seperti itu Teh.

0: orang Sunda.
1: Gitu.
0: Tapi kalau kalau berbicara tentang gimana fokusnya Unjani dalam hal ini yang memang langkah krusial gitu, mengambil langkah krusial menjadi kampus siaga bencana, kemudian juga apakah ini juga berkaitan dengan peta wilayah Cimahi bahkan Jawa Barat nih dengan ancaman bencana yang paling menjadi perhatian, ini juga menjadi fokusnya Unjani untuk merancang program siaga ini kah, begitu, tidak hanya untuk kota Cimahi tapi juga mungkin meluas untuk provinsi Jawa Barat sendiri.
1: Oke. Ini menarik kita, Wedi. Kenapa awal mulanya akhirnya Unjani berpikir kita harus jadi kampus siaga bencana? Dalam berarti kan artiannya Unjani itu harus siap ya. Maksudnya harus siap kalau ada bencana, kalau ada apa kita harus siap nih. Entah siap menjadi penolongnya, entah siap menjadi penampungnya. Nah, ini berawal dari kekhawatiran kita terhadap bencana yang selalu membayangi Kota Bandung Raya. Yaitu adalah bencana Sesar Lembang, Teh Widi.
0: Betul.
1: Nah, Sesar Lembang ini seperti kita ketahui, kalau misalkan ternyata amit-amit nauzubillah bergerak, terus dia menghasilkan gempa, ternyata dia itu gempanya dangkal. Dia itu hanya sekitar 5-10 km, terus magnitudonya pun pasti di atas 6. Nah, ditambah lagi, kalau misalkan dia bergerak, ternyata dia itu bukan cuma sesarnya aja yang gerak, tapi dia akan menggetarkan sampai dengan Danau Purba di Bandung. Nah, ini agak panjang nih ceritanya kalau kayak gini. Cuma intinya itu. Nanti mungkin

0: pelajar yang paling betul-betul mendalam bagi kami adalah gempa Cianjur, Teh Widi. Itu gempa Cianjur itu kurang lebih sama persis nanti kejadiannya kalau misalkan sesar Lembang bergerak, bahkan bisa lebih besar kejadiannya kalau di sesar Lembang itu bergerak. Begitu Teh Widi awal
1: Itu
0: mulanya.
1: dia. Jadi sedia payung sebelum hujan ini benar-benar apa ya, peribahasa sedia payung sebelum hujan ini benar-benar disiapkan betul-betul begitu ya, benar-benar dan betul-betul sampai numpuk bahasanya.
0: Betul.
1: Tapi Kak
0: bahkan
1: Glenn,
0: di hujan itu kami sampai sampai level S3, Mbak. S3 itu kami bekali dengan kebencanaan. Nah, saat ini level S3 yang sudah mulai dibekali dengan kebencanaan dan segala macamnya itu adalah di S3 Ilmu Pemerintahan yang memang dibentuk oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ujani.
1: Luar biasa sekali untuk memang concern ke siaga bencana ini. Tapi menjadi kampus siaga bencana ini bukan tentu ini bukan sekedar slogan begitu ya. Ada bentuk ada bentuk kesiapsiagaan konkret. Apa yang sudah dibangun di area kampus, kurikulumnya juga secara fisik ini apa yang disiapkan?
0: Oke, yang paling pertama Mbak, kami mulai dari dalam dulu. Mbak lagi Teh Widi, kami mulai dari dalam dulu. Jadi kami mulai dari membentuk kurikulum atau bagaimana kami mendidik mahasiswa itu mengenali bencana terlebih dahulu. Karena ternyata kami kan punya mahasiswa yang cukup banyak ya Teh Widi ya. Mahasiswa kami kurang lebih ada 30 ribuan.
1: Wow.
0: Dan kami berasal dari tempat-tempat yang berbagai macam. Mungkin kalau yang memang di daerah sebelumnya pernah mengalami bencana, mereka sudah mulai mengenal bencana. Tapi ada juga ternyata beberapa mahasiswa yang tidak pernah mengenal bencana sama sekali. Jadi di awal kurikulum itu kami akan memperkenalkan bagaimana itu bencana. Untuk selanjutnya kalau misalkan saya mungkin tidak banyak bicara tentang fakultas lain. Karena kebetulan saya di Fakultas Kedokteran, kami sendiri memiliki satu blok khusus atau satu modul khusus terkait dengan manajemen bencana. Dimulai dari tiga hal, yang pertama adalah PBK atau pembelajaran berbasis komunitas, di mana semua mahasiswa kami diwajibkan memiliki keluarga binaan. Nah, keluarga binaannya itu kami bekali mahasiswa dengan ilmu-ilmu tentang kebencanaan dan mahasiswa itu menjadi tutor untuk keluarga-keluarga binaan tersebut sehingga mereka bisa mengajari atau mereka bisa sharing kepada keluarga binaan kalau terjadi gempa mereka harus gimana, kondisi rumah keluarga tersebut gimana, sudah aman atau belum dari bencana dan segala macamnya. Itu program yang pertama. Lalu program yang kedua, kita punya Yapid Mobility ini kami bekerja sama dengan banyak negara di seluruh dunia, bahkan sampai terakhir kami bekerja sama dengan Prancis itu dari UCBL. Kami mengundang mereka untuk ke Indonesia, kita sharing di situ sama-sama gimana penanganan kebencanaan di sana. Bahkan ternyata kita tahu Prancis itu nggak pernah ada bencana sama sekali dan segala macamnya. Bahkan sampai luar negeri itu akhirnya belajar ke Unjani untuk gimana sih cara nanganin kalau ada bencana A, B, C, D gitu. Dan yang terakhir kami masukkan kurikulum ke dalam setiap modulnya bahwa ada terkait dengan disaster medicine dan juga disaster management. Bagaimana kita mulai membentuk kesiapsiagaan dari prabencana, lalu bagaimana kita proses terjun ke dalam bencana, dan hingga akhirnya bagaimana kita bekerja pada saat pasca bencana dan kita menyiapkan supaya tidak terjadi bencana pada berikutnya. Nah, ada satu hal yang menarik nih Teh Widi yang mungkin Teh Widi belum tahu. Saya punya satu pertanyaan nih buat Teh Widi. Ini maaf ya Teh Widi, jadi saya yang mengwawancara. Saya pengen nanya Teh Widi. Kira-kira apa bedanya bencana sama kejadian alam?
1: Kalau bencana itu ada penyebabnya. Kalau kejadian alam ya memang mungkin bentar tuh jadi mikir.
0: Nah, karena nggak apa-apa, nggak usah dijawab tadi. Aku bantu jawab langsung aja ya, biar cepat waktunya. Jadi yang membedakan untuk rekan-rekan pendengar juga supaya rekan-rekan pendengar bisa membedakan apa sih bedanya kejadian alam sama bencana. Kalau misalkan ternyata kemarin kemarin kita dengar Bromo kebakaran lagi. Kalau enggak kita dengar sekarang Karhutla deh, Karhutla Kalimantan gitu ya.
1: Betul.
0: Karhutla Kalimantan tuh kejadian alam atau bencana sih Glenn gitu. Banyak banget teman-teman saya yang nanya kayak gitu. Jawabannya, kalau misalkan dia tidak mengakibatkan kerugian satu rupiah pun, itu kejadian alam. Tapi kalau ada kerugian meskipun hanya satu rupiah, entah itu nyawa, entah itu material, entah itu fisik dan mengganggu pergerakan masyarakat atau manusia, itu bencana.
1: Simpel.
0: Jadi misalkan nih ternyata di rumah Teh Widi banjir cuma semata kaki, tapi Teh Widi jadi nggak bisa berangkat kerja, bencana itu Teh Widi.
1: Betul betul bencana, karena kalau banjir kalau banjirnya di rumah saya semata kaki itu Bandung Selatan kakeem, karena saya di Cimaung kan.
0: Ah, kebayang buat Teh Widinya.
1: Bandung Selatan kakeem karena saya di Cimaung kan arah Gunung Puntang, jadi kalau di rumah

0: saya semata kaki ya kerendem lah Bandung Selatan.
1: Tamat berarti Bandung Selatan DVD-nya.
0: Tamat. Tapi seru sekali obrolan sore hari ini berkaitan dengan kampus siaga bencana. Ada pertanyaan menarik juga nih Kang dari pendengar kita, ada Kang Dika di Dago. Saya pengen tanya nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kampus siaga bencana? Apakah hanya kampus yang punya jalur evakuasi atau ada standar lain? Jadi okay, siaga bencana samanya dengan apa namanya jalur evakuasi ini. Ini mungkin bisa langsung diterima penjelasannya nih Kang Dika pendengarnya Pro 1 dari Kak Glenn yang langsung akan menjawab nih. Gimana nih Kang?
1: Oke. Salam kenal Kang Dika, terima kasih pertanyaannya, ini bagus banget pertanyaannya. Sebetulnya sampai dengan hari ini belum ada standar yang menetapkan ini kampus siaga bencana atau bukan. Ini ya beda dengan akreditasi ya. Kalau akreditasi kan kita punya standar yang pasti gitu ya Teh. Nah, tapi kalau untuk kampus siaga bencana memang belum ada standar yang pasti. Ini pun harapannya ke depannya kalau misalkan ya nanti dengan penelitian bisa ada kebijakan terkait dengan pembentukan kampus siaga bencana, kami dengan senang hati kalau bisa bergabung dengan seperti itu. Tapi apa sih maksudnya kalau kampus siaga bencana, Kang Dika? Maksud kami di sini Unjeni menjadi kampus siaga bencana adalah bagaimana kami mempersiapkan diri, entah itu dari sivitas akademikanya, entah itu dari mahasiswanya, atau entah dari masyarakat yang kami binanya, dari untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana. Gitu ya. Nah, ini yang kami maksud dengan kampus siaga bencana. Dari kalau kita bicara dari sivitas akademikanya, kita selalu membekali sivitas akademika kami. Bagaimana kalau misalkan terjadi kebakaran di dalam gedung? Bagaimana kalau misalkan terjadi goncangan atau gempa di dalam gedung? Bagaimana kalau misalkan terjadi hal-hal lain atau bencana-bencana lain yang bisa terjadi dalam gedung saat kegiatan belajar mengajar itu terjadi? Bahkan terakhir kami meminta Basarnas khusus untuk melatih vertical rescue di Unjani Cimahi, karena Unjani Cimahi itu kan gedungnya cukup tinggi-tinggi ya Teh Widya dan Kandika, sehingga kami sempat meminta Basarnas langsung untuk melatih vertical rescue. Hal-hal ini untuk apa sih? Sebetulnya bukan untuk semata kami ingin orang-orang lain melihat kalau Unjani itu fokus kepada itu, tapi kami ingin utamanya adalah kami ingin mempersiapkan sivitas akademika kami untuk mengurangi terjadinya korban, sehingga ketika terjadi bencana sivitas akademika kami tidak menjadi korban dan bisa menolong korban lain. Itu harapan kami dari kampus siaga bencana kurang lebih.
0: Penjelasan dari pertanyaan Kang Dika ini penjelasan dari Kak Glenn dari pertanyaan Kang Dika ini menjawab dua pertanyaan. Jadi ada juga pertanyaan Teh Rina yang ini sudah dijawab. Apakah artinya si mahasiswa Unjan ini mendapatkan pelatihan khusus begitu ya Kak Glenn untuk menghadapi gempa, kebakaran dan kondisi darurat? Ini langsung ditanya oleh orang Cimahinya langsung nih Teh Rina di Cimahi. Jadi udah langsung kejawab ya Teh Rina pertanyaannya dari penjelasan Kak Glenn ini udah terjawab nih. Pelatihan khusus diberikan ini rutinkah dan masuk program kampus siaga bencana kah di Unjani sendiri?
1: Ya, kalau misalkan untuk pelatihan kebakaran sama evakuasi gedung itu kami rutin, kami sudah rutinkan. Namun memang kalau untuk seperti kemarin vertical rescue itu masih di Klatsus atau pendidikan dan pelatihan khusus, sehingga memang sifatnya insidental dan juga memang sifatnya sesuai dengan keperluan. Tapi kalau untuk kebakaran dan juga evakuasi dalam gedung itu kami selalu rutin, Mbak.
0: Oke, yang mungkin nggak PR ya, tapi kalau menyamakan atau membangun mindset nih kepada mahasiswa supaya

dan tidak tenang begitu. Tapi kan gak semua orang memiliki rasa tenang, gak semua orang bisa mengolah rasa paniknya begitu. Apakah ini juga dibangun mindset untuk mahasiswa?

0: diam-diam kami angkat kursi yang keras atau kursi yang berat itu, kursi kalau kita boleh sebut merek, mohon maaf, kursi mm-hmm. Citos itu ya. Mm-hmm. Itu kami lempar ke atas mejanya.
1: Dibabetkan gitu ya.
0: Kami dadetkan. Bang! Terus kami suruh mereka keluar. Kami tanya, kerasa sakit gak? Ada yang sakit gak? Gak ada. Itu, kalau kamu tenang, kamu sembunyi di bawah meja, kamu berpegangan dengan kuat sampai gempa selesai, apapun yang jatuh di atas kepala kamu, kamu gak akan terluka. Hmm. Itu yang kami tanamkan, stay calm. Yang ketiga, assess the situation. Mereka harus tahu, situasi sekarang apa sih? Kalau saya udah berlindung di bawah meja gini, kapan saya harus keluar? Nah, itu namanya assess the situation. Mereka harus mendengar sekeliling mereka seperti apa kondisi sekarang. Dan yang terakhir, act appropriately. Jadi, bertindak sewajarnya dan tidak berlebihan. Hmm. Karena tadi benar kata Teh Widi, kalau sudah panik, bertindak itu jadi tidak wajar.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga itu yang mengakibatkan akhirnya menjadi korban. Korbannya apa ternyata? Bukan karena gempa buminya, bukan karena jatuhan barang dari atasnya, tapi tergelincir di tangga lah, atau bertabrakan satu sama lain, berhimpitan, sehingga kekurangan oksigen, dan akhirnya meninggal dunia dan segala macamnya. Itu yang tidak baik sebetulnya. Itu mindset yang kami tanamkan, Teh, sebetulnya.
1: Wah. Artinya mindset ini menjadi fokus utama bagaimana setiap orang tetap tenang ketika menghadapi bencana apapun bencananya begitu. Ada juga pertanyaan dari Kang Budi di Jalan Suci. Repot banget ini ya. Menurut Kak Glenn, seberapa penting simulasi bencana dilakukan secara rutin di lingkungan kampus?
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Dudi, ini pertanyaannya bagus pisan gitu ya, saya pisan Pak Misari. Seberapa penting sih? Nah, ini saya selalu mengambil slogan dari Pusdiklat BNPB. Pelatihan harus mendahului bencana. Jadi, kalau kita nggak pernah latihan Kang, kalau kita nggak pernah tahu cara drop cover and hold on, kalau kita nggak pernah tahu cara merangkak saat kejadian kebakaran, kita nggak akan pernah siap. Terus apalagi sih sebetulnya yang disimulasikan kalau misalkan ada kejadian bencana? Pertama, kami selalu mengevakuasikan gimana cara mengevakuasikan diri dulu, mensimulasikannya ya. Bagaimana kita memastikan kita selamat dulu. Yang kedua, kita selalu mensimulasikan bagaimana kita memberikan pertolongan pertama. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Apa yang menjadi menarik dari Unjani ketika memberikan sebuah FGD atau pelatihan adalah Unjani selalu memberikan dua jenis pelatihan. Yang pertama, simulasi evakuasinya. Yang kedua, simulasi pertolongan pertama dan bantuan hidup dasarnya. Ini yang jarang orang perhatikan. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita sudah evakuasi, kita sudah keluar gedung, tim kesehatan itu butuh waktu untuk nyampe ke kita. Siapa sih yang akhirnya bisa menjadi penolong? Yang akhirnya bisa menjadi penolong adalah rekan

0: Pasti bencana-bencana, karena memang sampai saat ini kita itu masih dengan pola pikir yang kalau kita belum menghadapi atau kalau kita belum mengalami, kita belum peduli.
1: Betul, sepakat
0: Nah,
1: lagi.
0: ini yang saya ingin berikan pesan bagi Akang Teteh sekalian, pendengar yang baik, pendengar yang budiman, dan pendengar yang saya yakin orang-orang yang hebat dan cerdas. Saya ingin menitipkan satu, jangan menunggu bencana terjadi baru kita belajar tentang bencana. Dan yang terakhir, jangan tunggu bencana untuk menjadi siap. Tapi bersiaplah hari ini, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Itu aja teh, kalau dari saya
1: Luar
0: omong.
1: biasa sekali segala sesuatunya ketika dipersiapkan, minimal kita memiliki ilmu, memiliki bekal, memiliki cara dan strategi untuk menghadapi apapun yang terjadi nanti di depan. Luar biasa sekali
0: Terus.
1: Kak Glenn, hatur nuhun pisan, mudah-mudahan bisa ketemu di darat ya, ngobrol langsung di Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan kampus siaga bencana ini. Mungkin akan ada kampus-kampus lain yang tentunya concern ke kesiapsiagaan bencana untuk bisa membangun mindset masyarakat tetap menjadi manusia yang sadar bencana. Kak Glenn, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung sore hari ini. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat sore Kak Glenn.
0: Selamat sore, semuanya, teman-teman pendengar, saya pamit.
1: Perbincangan kami pendengar bersama dosen tetap Departemen Manajemen Bencana Fakultas Kedokteran Unjani, Glenn Gladi Prakarsa, DRMMB, berbicara mengenai Unjani sebagai kampus siaga bencana di Bandung sore ini edisi Kentongan. Dan terima kasih untuk atensi Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.
3: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 1 September 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan permodalan dan kolaborasi dengan petani. Laporan reporter Sekar Damayanti.
3: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
4: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nur Hayati, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
3: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya, untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
4: Lebih lanjut, Nur Hayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki wacana kolaborasi dan terdapat program penanaman komoditas seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Puskesmas Astana Langar mendorong masyarakat aktif ikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Laporan reporter Rena Safira.

0: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%.
1: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
0: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
1: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di 2026 karena terindikasi judi online. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
3: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni, mengatakan data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
4: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon tuh. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah dialihkan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
3: Agus mengatakan, penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan seiring banyaknya disinformasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut informasi selengkapnya Yofri Haryadi.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
6: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
6: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Tegara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, jangan sampai beberapa persoalan, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat...
5: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
7: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
5: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan, sprindik umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut, yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
2: Pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya Ade Sri menyampaikan.
3: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
8: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
3: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
8: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
3: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
2: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera diisi. Pemerintah Kota Bogor masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun

0: menurut direksi yang lain di RUT menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
2: KBM, ya. Kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses. Tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri. Dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya. Tinggal tersisa dua. Ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti peningkatan pendapatan. Yang penting intinya yang pertama ini, konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan. Konsolidasi internal, yang kedua mungkin dari setelah konsolidasi, merapikan internal.

0: Oh, Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pendopo Kota Bandung merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki keterkaitan dengan sejarah keluarga Wiranata Kusuma dan perjuangan Bung Karno. Menurutnya, pendopo Kota Bandung juga memiliki sejarah sebagai tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma. Aset tersebut kemudian disumbangkan kepada negara sehingga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang penting bagi Kota Bandung. Farhan menegaskan saat ini pendopo Kota Bandung tengah menjalani proses renovasi dan penataan kembali dengan mengacu pada desain masa lalu. Namun pengendalian bangunan secara utuh menggunakan seluruh material asli dinilai tidak memungkinkan. Ia mengutarakan salah satu bagian penting dalam sejarah pendopo adalah bangunan joglo yang pernah terbakar hangus dan peristiwa Bandung Lautan Api. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali pada 1956 setelah pelaksanaan konvensi Asia Afrika di Kota Bandung. Dalam proses penataan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga akan menghilangkan seluruh fasilitas yang sudah ada, salah satunya kolam renang yang sebelumnya merupakan fasilitas pribadi. Farhan mengutarakan kolam renang tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi fasilitas terapi air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan rehabilitasi fisik.
1: Pendopo Kota Bandung itu sekarang lagi renovasi penataan kembali ke desain masa lalu. Tapi kalau desain awal, tapi mengembalikan total dengan bahan yang persis sama itu nggak mungkin kayaknya. Jadi kita lagi mengembalikan ke desain awal, di mana nanti sebagai gedung cagar budaya, ya, itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
0: Selain bagian eksterior, penataan juga akan dilakukan pada interior pendopo. Hal itu penting dilakukan mengingat setelah statusnya ditingkatkan menjadi cagar budaya, perubahan terhadap interior bangunan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
2: Guna menekan tingkat kenakalan pelajar di SMPN 2 Cilaku Cianjur, pihak sekolah menerapkan kegiatan pembiasaan di sekolah. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
3: Untuk meminimalisir berbagai kenakalan siswa-siswi atau pelajar tingkat SLTP, SMP 2 Cilaku Cianjur menerapkan berbagai kegiatan, terutama kegiatan pembiasaan di lingkungan sekolah baik sedang istirahat maupun dalam pembelajaran. Oleh karena itu, menurut Kepala Sekolah SMPN 2 Cilaku, Maya Adiawati, adanya kegiatan pembiasaan tingkat kenakalan pelajar bisa diminimalisir.
4: Itu pembiasaan, kegiatan pembiasaan itu di sekolah kita sudah dilaksanakan hari Selasa. Literasi
5: Senin sampai ini.
4: Senin kan upacara kedisiplinan udah jelas, hari Selasa literasi, hari Rabu mengaji, hari Kamis
5: pagi ceria,
4: numerasi dan pagi ceria, hari Jumat sholat duha bersama dan pekan kreatif siswa. Nah, itu semua awalnya memang kadang-kadang anak itu ada yang di mana gitu. Ya dibuat sistem bagaimanalah supaya tingkat kenakalan anak itu bisa minimalisir gitu, diminimalisir.
3: Dengan pembiasaan dalam kedisiplinan, siswa-siswi diantaranya datang ke sekolah tepat waktu, disiplin, kebersihan setiap ruang kelas, tidak ada yang berkeliaran keluar sekolah mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu, berbagai kegiatan di sekolah termasuk kegiatan keagamaan. Pada kesempatan yang sama, guru kesiswaan Teti Sulastri dibentuknya komite kelas sebagai kepanjangan dari komite sekolah.
5: Karena memang ada peralihan wali kelas juga gitu ya. Bahkan untuk kelas 7 mungkin belum dibentuk yang namanya komite. Kelas 9 itu rolling ya Pak ya. Sehingga kami butuh komite. Untuk apa sih sebetulnya komite kelas? Supaya informasi apapun terkait dengan pembelajaran atau apa itu kan mudah ya Pak ya. Jadi tidak seluruhnya. Jadi kita bentuk komite kelas. Dari mana komite kelas itu? Kepanjangan dari komite sekolah gitu.
3: Selain itu termasuk adanya kolaborasi bersama kesiswaan, humas, dan guru-guru lain. Maka secara perlahan siswa-siswi SMPN 2 Cilaku berubah sangat signifikan, baik dalam hal kedisiplinan maupun dalam hal pembelajaran. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
2: Bupati Subang Reinaldi apresiasi kinerja Kapolres AKBP Andi Purwanto yang baru satu bulan menjadi Kapolres Subang mampu mengungkap belasan kasus kejahatan jalanan dan kasus

0: narkoba. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Bupati Subang Rayilnaldi Putra Andita Budi Raimi hadir dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana kejahatan jalanan dan peredaran narkotika di Aula Patriatama Mapores Subang. Dalam kegiatan itu, Polres Subang merilis hasil operasi Libas Lodaya 2026 selama 18 hari operasi. Polisi berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan sejumlah kejahatan jalanan dengan total 21 tersangka. Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan dan narkoba di Subang. Ia juga mengajak masyarakat ikut berkontribusi menjaga keamanan.
2: Data pengalaman mengancam penodongan senjata terhadap pelayan atau apapun dan kemudian mengambil uang yang berada di rangkas. Tersangka 4 orang dengan inisial WS, R, NR, dan SR. Dan satu orang lagi masih dalam pencarian dan statusnya sudah dalam daftar pencarian orang.
1: Sementara itu Bupati Subang Kang Ray mengapresiasi kinerja Polres Subang. Ia menyebut dalam sebulan kepemimpinan AKBP Andi sudah beberapa kali melakukan penangkapan. Kang Ray juga memastikan Pemda Subang akan memasang CCTV di titik rawan pada 2027 yang terintegrasi dengan Polres. Selain itu, Satgas khusus dibentuk untuk mengecek ASN agar tidak terlibat narkoba, judi online maupun kriminal.
3: Hari ini disikat, ini bagi saya merupakan buruk kejadian. Dari Subang menjadi akibatnya betul-betul semuanya. Dari narkoba hingga ke proses curang, pembegalannya ini dikejar semua.
1: Kang Ray menutup dengan peringatan tegas, ASN yang terlibat pelanggaran akan diajukan pemberhentian dan pendidikan akan diberulang. Dan pendidikan akan dibenahi agar generasi muda tidak terjerumus. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung, pendengar, kabar pertama datang dari tim kesayangan masyarakat Jawa Barat, ya, yaitu Persib yang berhasil lolos ke fase grup Asia AFC Champions League 2 ya, atau CL 2, setelah mengalahkan lawannya Manila Tiger asal Filipina dalam babak playoff yang berlangsung di Stadion Sijalakarupat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 malam. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Persib sejak menit awal terus menerus menggempur pertahanan Manila Tiger, namun gol yang dinanti-nantikan baru hadir, ya. Gol tunggal ini hadir di menit ke-89 lewat pemain yang juga sangat dinantikan performanya di tiap pertandingan oleh Bobotoh, yaitu Mariano Peralta, ya, yang memanfaatkan situasi bola liar di sisi kiri pertahanan Manila Tiger, kemudian melepaskan tendangan ke sudut sempit yang berbuah gol dan mengantarkan Persib memastikan satu tempat di fase grup ACL 2 nanti. Dan di ACL 2 nanti Persib akan bertemu perwakilan dari Korea, FC Seoul, kemudian juga perwakilan dari Australia, Melbourne Victory, dan juga perwakilan dari Vietnam, ya, di mana ini merupakan grup yang terbilang cukup berat. Namun tentunya pelatih Igor Tolik beserta anak asuhnya juga memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk bisa melangkah jauh dan berbicara banyak di kompetisi tersebut.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Masih dari Persib, pendengar, kali ini terkait peminjaman pemain, ya, di mana Persib meminjamkan dua pemain atau meloan out dua pemainnya. Yang pertama ada Dion Marks, ya, pemain diaspora berusia muda ini, ya, prospek masa depan Persib yang dipinjamkan ke Persita Tangerang, ya. Dan peminjaman Dion ini diambil keputusannya dengan pertimbangan untuk development ataupun juga perkembangan dari sang pemain tersebut, karena dinilai masih memiliki usia muda di mana ia juga membutuhkan pengalaman serta menit bermain. Kemudian untuk informasi peminjaman yang kedua datang dari juru gedor Persib di musim lalu, ya, dengan 8 golnya, yaitu Ramon Andrade de Souza atau Ramon Tangke, yang dipinjamkan ke klub asal Thailand, ya, oleh Persib. Ini sudah resmi diumumkan juga tadi siang oleh Persib, di mana Ramon akan dipinjamkan ke sana. Dan Igor Tolik sendiri juga menyampaikan harapannya semoga Ramon bisa bangkit dan menemukan performa terbaiknya kembali di Thailand sana. Karena tentunya, pendengar, pemain pinjaman ini nantinya setelah masa pinjaman habis yang biasanya sepanjang satu musim, ini akan kembali ke Persib dan nantinya akan kembali memperkuat Persib, seperti itu, ya. Jadi ini bukan

kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: ...97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar di Dialog Bandung sore ini hari Selasa 1 September 2026. Kami akan membahas terkait pertandingan yang masih fresh ya, baru saja selesai kemarin pertandingan Persib dalam babak playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2 menghadapi Manila Digger ya di Stadion Sijalak Harupat sore yang Kabupaten Bandung yang berlangsung kemarin malam. Dan dalam pertandingan tersebut Persib memenangkan laga playoff dan memastikan satu tempat di fase grup ACL 2 setelah menang 1-0 melalui gol tunggal di menit akhir yang dicetak sang pemain yang digadang-gadang akan menjadi pemain terbaik versi musim ini yaitu Mariano Peralta. Nah, untuk membahas hal tersebut saat ini kami telah terhubung bersama seorang boboto dan juga pengamat sepak bola dan Persib yaitu Pak Wawan. Pak Wawan, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak. Nah, kemarin nonton Pak pastinya Pak nih pertandingan Persib sama Manila nih kemarin.
2: Pasti. Ya. Kita nobar ya, Kang Bilal kemarin saya mengadakan nobar di Bobotoh Pamti Beuning Awiligar.
1: Oh, okay.
2: Kita walaupun ada greget kemarinnya dan saya masukin peluang banyak, tapi ya alhamdulillah lah. 1-0 atas Mariano Peralta bisa membuyarkan tim Manila Digger.
1: Nah Pak, ini babak pertama nih kayaknya kemarin agak malu-malu gitu ya Persibnya, serangannya agak macet, kemudian juga di depan agak bingung gitu ya, peluang banyak memang namun tidak ada yang membahayakan maupun juga bisa dikonversi jadi gol apalagi gitu kan. Nih Peralta juga akhirnya mungkin udah gak malu-malu nih di menit akhir berani nembak dari sudut sempit dan berbuah gol gitu. Nah kalau lihat permainan Persib seperti kemarin, apakah ini karena skuad baru mungkin belum padu atau gimana mungkin menurut Pak Haji Wawan?
2: Betul Kang Bilal ya, memang tim Persib ini baru padu kelihatan setelah mengikuti dua pramusim ya. Piala Presiden sama Dewata Challenge kemarin ya. Dengan kekuatan tim full kemarin baru tergabung, bersatu di satu event ketika menghadapi Manila Eger dalam laga playoff ya, di mana tim Persib pada menit terakhir 89 Peralta bisa menggolkan gawang lawan dan akhirnya lolos ke ACL 2 ya untuk berhadapan dan bertemu dengan tim-tim kuat nih Kang Bilal ya di grup E gitu Kang Bilal.
1: Baik nih ya, memang lawannya di grup nanti juga berat ya, ada dari Korea, ada Vietnam, kemudian juga ada dari Australia gitu ya, dan memang kualitas tim-tim itu juga kayak Tampines dan Seoul ini di liganya masing-masing juga ada di papan atas nih di musim ini gitu. Artinya ini tantangan baru mungkin ya buat Persib ya Pak Wawan ya dibandingkan dua musim di ACL sebelumnya di mana lawannya dari sesama Asia Tenggara lagi gitu ya mungkin ya.
2: Betul. Ya betul Kang Bilal, di grup E ini adalah merupakan tim-tim terbaik di negaranya ya. Dari FC Seoul, Korea Selatan ya, Melbourne Victory, dari Australia, The Queen and Hanoi, Vietnam dan Persib sendiri ya. Ini merupakan tim-tim kuat yang perlu diwaspadai dan perlu diantisipasi oleh para pemain Persib. Namun demikian, ya istilahnya Persib jangan dulu menyerah sebelum bertanding ya. Jangan dulu mengibarkan bendera putih. Saur Kang Bilal Tiama, tong naon gumeok samemeti pacoknya, Sunara Tiama gitu ya. Jadi tetap harus memperlihatkan tim tangguh mewakili Indonesia nih Persib ya. Jadi harus diketrukin lah kabisakna gitu. Jadi mudah-mudahan di grup E nanti ya tim Persib sebanding sejajar dengan tim dari perwakilan Korea, Australia dan Vietnam. Jadi saya harapkan nanti jangan coba-cobalah ya untuk coba-coba masang pemain asal-asalan gitu. Tapi ambillah hikmahnya, ambillah pengalamannya gitu kan. Mudah-mudahan Persib bisa mengimbangi, bisa mengatasi tiga perwakilan negara-negara Vietnam, Australia dan Korea Kang Bilal.
1: Betul. Jadi jangan gempur ya mungkin ya kalau kata
2: tong gempur tong panik
1: lah. Bobotohnya mah.
2: Betul.
1: ulah keok memeh dipacok mungkin gitu ya mungkin ya.
2: Tah eta jadi
1: memprangkeun aja gitu ya. Tahu juga bisa melangkah jauh gitu ya Pak Haji ya kan karena kan pertama kali di ACL kita terhenti fase grup. Kemudian kemarin masih besar siapa tahu mungkin sekarang naik lagi 8 besar.
2: Nah itu gitu kan ya. Betul. Karena walaupun bagaimana ini kan meningkatkan peringkat Indonesia ya di sepak bola gitu kan Kang Bila. Ini pengaruh juga makanya baik PSSI maupun PT Liga ini harus betul-betul support lah kepada Persib ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak LIB maupun PSSI. Tapi supportlah buat Persib karena ini membawa nama negara ya Indonesia. Betul. Jadi semua harus support lah begitu.
1: Betul, betul pisan ya memang. Oke kalau begitu Pak Haji terima kasih banyak nih insight-nya ya, sehari ini soal Persib ya. Dan gimana menatap minggu depan, mungkin terakhir menatap minggu depan laga pertama di Liga. Prediksi mungkin menang lah ya lawan PSM betul. Ya. Home menang.
2: Insya Allah lawan PSM kita tidak menurut yang di atas tapi dengan kekuatan dan para pemain yang bukan kaleng-kaleng buatkan abal-abal ini, tim Persib bisa mengatasi lah. Bisa mencuri 3 poin penuh lah. Yang penting ya 3 poin penuh ya. Yang penting punya tabungan lah.
1: Skor-skor gitu, berapa ya. Pak skor?
2: Skor saya tetap kemanapun saya untuk tim Persib bisa 3-1.
1: 3-1 siapa cetak gol? Nih.
2: Peralta itu ya
1: Sekulik ya.
2: Iya. Betul. Dan satu lagi mungkin saja kalau dimainkan dari awal Beckham Putra.
1: Beckham. Kalau saya malah pengen Ragnar nih golin kayaknya Ragnar golin seru.
2: Bisa jadi.
1: Oke, kalau
2: bebas-bebas saja lah hari prediksinya kayak gitu.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Jewawan selamat ini waktunya. Siap. Selamat sore, salam olahraga.
2: Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, berikut tadi ya perbincangan singkat kita review sedikit pertandingan Persib menghadapi Manila Liger kemarin ya di playoff ACL 2 di mana Persib menang 1-0 lewat gol Mariano Peralta di menit akhir dan membawa Persib ke fase grup AFC Champions League 2 atau ACL 2 ini. Dan berada di grup E menghadapi lawan-lawan dari negara dengan liga yang secara kualitas memang di atas Indonesia. Namun tentunya tetap memperanggen ya tadi kita di pembahasan tadi ya Persib. Pasti bisa mudah-mudahan mengimbangi lawan-lawan dari Korea, Australia dan juga Vietnam di fase grup nanti. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
0: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

وبارك على من جاء بالحق المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan limpahan keberkahan, Allah berikan bimbingan dan hidayahnya serta rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam bab atau kitab tayamum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka siapa yang tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Lalu usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari debu tersebut. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Ayat ini menjadi bimbingan bagi setiap muslim bahwa sesungguhnya Allah SWT berikan keringanan dalam melaksanakan perintahnya, di mana seseorang diperintahkan untuk melaksanakan sholat disyaratkan memiliki wudhu, yaitu dengan mengambil air dan membasuh muka dan seterusnya hingga rukun wudhu itu dapat terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, baik karena dalam perjalanan sehingga tidak mendapati air untuk berwudhu, atau mendapati air namun air itu tidak layak untuk digunakan berwudhu, misalkan air yang terkena najis, atau air kotor, atau air yang sangat sedikit dan tidak mungkin untuk digunakan untuk berwudhu karena tercampur dengan zat-zat yang lain, atau mungkin karena sakit, bila menyentuh air akan menyebabkan penyakit itu semakin parah, dan alasan-alasan syar'i yang lainnya, maka Allah SWT berikan keringanan untuk mengambil debu atau tanah yang suci lalu digunakan untuk mengganti wudhu dengan cara mengambil debu itu dengan kedua telapak tangannya yang terbuka lalu diusapkan ke wajah, berikutnya diusapkan ke kedua tangan, berikutnya ia berdoa dan dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Pelaksanaan tayamum tidaklah seperti pelaksanaan berwudu, di mana dalam tayamum hanya mengusap wajah dan tangan saja. Ini adalah satu keringanan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Semua itu tidak lain karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagi umat ini. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kesulitan-kesulitan bagi umat ini. Hikmah yang bisa kita petik dengan berbagai kemudahan yang Allah berikan itu, di antaranya adalah ketika tidak mendapati air atau ketika berhalangan untuk menyentuh air, maka dibolehkan bertayamum. Di antaranya adalah bahwa Allah SWT Maha penyayang dan pengasih kepada hamba-hambanya, menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Hikmah berikutnya adalah bahwa sholat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan kapanpun, bagaimanapun, dimanapun, sehingga dalam kondisi terpaksa pun ketika tidak ada syarat yang bisa dipenuhi yaitu air untuk berwudu, maka Allah berikan gantinya yang mudah untuk bisa dilakukan. Sholat ketika dalam perjalanan pun, ketika sulit dilakukan secara sempurna dengan gerakan-gerakan yang diajarkan, maka diboleh dilakukan dengan cara duduk, dengan cara semampunya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat tidak boleh dilanggar. Artinya, sholat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukmin selama ia masih hidup di dunia ini, hidup dalam
pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hikmah yang lain yang bisa kita petik adalah, sesungguhnya debu itu pada hakikatnya suci. Debu tidaklah seperti kotoran, karena debu Allah SWT sebutkan sebagai zat yang suci. Sehingga ketika bertayamum menggunakan debu, maka debu itu akan mensucikan hal-hal yang sebelumnya kotor pada badan, yaitu khususnya pada wajah dan tangan. Karena Allah telah menunjuk debu itu suci, maka tidak perlu lagi ketika kita ingin bertayamum dengan debu dimanapun berada. Kemudian hikmah yang terakhir yang bisa kita petik, sesungguhnya Allah SWT selalu memberikan bimbingan-bimbingannya kepada umat ini, agar umat ini bisa memenuhi perintah-perintah Allah SWT dan dapat mencapai ridho yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kelak di hari akhir menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, terhindar dari penyesalan, dan terhindar dari siksa di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa,

0: terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
1: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: stunting, Nak?
1: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
2: Terus gimana biar aku gak stunting?
0: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
2: Tapi aku suka gorengan.
1: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, Nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Dengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya, BRT di kawasan

0: artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan

0: bisa meredam segala kerinduan.
1: Bandung sore ini.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

Aksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bandung sore ini.

0: Radio Pendengar Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atau ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang. Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
7: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
6: Baik.
7: Itu aja.
6: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
8: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
7: Tidak ada hubungan apa-apa.
8: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
7: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
8: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
7: Tidak ada.
8: Tidak pernah?
7: Tidak.
8: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
7: Mansur?
8: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik Bapak maupun keluarganya Bapak?
7: Tidak ada.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
10: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
9: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
11: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
9: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
12: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
9: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
13: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
14: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
13: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
15: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
14: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
17: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
18: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
17: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
18: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
17: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang kewajiban bahwa pendanaan yang...
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Programa 1 RRI Bandung FM 97,6 dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam siaran Ruang Agama Buddha. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bersama saya Debbie, kita akan kembali mendengarkan sharing Dharma tentang topik-topik menarik seputar agama Buddha. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan sharing Dharma yang akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Suryanto. Beliau adalah pandita dari Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, beliau akan menyampaikan sharing Dharma tentang 4 jenis manusia. Langsung saja kita simak bersama sharing Dharma dari Upasaka Pandita Suryanto. Selamat mendengarkan.
1: Baik, selamat malam para pendengar program 1 RRI Bandung FM 97,6 dimanapun berada. Namo Sangyodaya, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini kita sama-sama belajar Dharma tentang 4 jenis manusia. Kita akan ulas satu demi satu, apa saja 4 jenis manusia. Dalam Dhammapada 12 Attawagga, syair ke-159, sebagaimana dia mendidik orang lain, begitulah hendaknya dia memperlakukan dirinya. Sesungguhnya, dia yang telah mengendalikan dirinya dengan baik, bolehlah mengendalikan orang lain. Karena diri sendiri sesungguhnya lah sukar dikendalikan. Nah, ini cukup bagus. Jadi, bagaimana kita sama-sama

Belajar terlebih dahulu, mengendalikan diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa mengendalikan orang lain. Kadang kita dapat pertanyaan dari teman-teman, khususnya pemuda, bagaimana caranya supaya adik kita, saudara kita, teman-teman kita mau belajar berpraktek dharma, mau rajin ke wihara. Nah, salah satu jawabannya adalah kita harus mencontohkan dulu diri kita bagaimana kita bisa berubah, bisa bertransformasi, bisa mempraktekkan dharma ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika orang lain, saudara kita, orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita mengetahui bahwa kita sudah bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita berlatih sila dengan baik, kita mempraktekkan sila dengan baik, mempraktekkan dharma dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka orang akan lihat, wah, itu adalah satu praktek kehidupan yang baik, sehingga di mana dia belajar, maka nanti lama-kelamaan dia akan mengikuti untuk berpraktek dharma, belajar dharma, dan rajin ke wihara. Nah, kita contohkan dulu terhadap diri kita sendiri. Seperti dalam syair ini, Buddha menerangkan bahwa hendaknya kita memperlakukan diri kita sendiri itu seperti halnya juga kita untuk mendidik orang lain. Jadi, jangan kita bisa mendidik orang lain tapi tidak mendidik diri kita sendiri. Nah, kita ngomongin orang lain baik tetapi dalam diri kita sendiri prakteknya juga kita tidak berlatih. Nah, harus kedua-duanya. Kita melatih diri kita sendiri, kita juga berusaha bisa untuk melatih orang lain. Karena apa? Untuk melatih diri sendiri, mengendalikan diri sendiri, ternyata itu lebih sulit. Nah, praktek ke dalam diri kita sendiri yang harus kita tingkatkan terlebih dahulu. Nah, sambil kita juga untuk

hidup untuk kebaikannya sendiri, tetapi tidak untuk kebaikan orang lain. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup untuk kebaikan orang lain, tetapi tidak untuk kebaikan dirinya sendiri. Kemudian jenis yang ketiga, orang yang hidup tidak untuk kebaikannya sendiri dan tidak juga untuk kebaikan orang lain. Kemudian jenis yang keempat, orang yang hidup untuk kebaikannya sendiri dan untuk kebaikan orang lain. Kita akan bahas satu persatu. Jenis yang pertama, orang yang hidup untuk kebaikannya sendiri tetapi tidak untuk kebaikan

makanan-makanan yang menimbulkan ketagihan, tetapi dia tidak mendorong orang lain untuk mengendalikan seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan hanya membawa manfaat untuk dirinya sendiri, namun tidak untuk orang lain. Jadi orang yang tipikal seperti ini, dia lebih mengutamakan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk selamat terlebih dahulu. Nah, kalau orang lain tidak mau bersalaman, bukan berarti mereka sombong, mereka angkuh, dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah salah satu bentuk untuk menyelamatkan diri sendiri maupun orang lain. Dengan cara bersalaman kita cukup beranjali satu sama lain, ya, bukan berarti sombong, tetapi itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita juga bisa menyelamatkan diri sendiri maupun orang lain, sehingga kebaikannya menjadi dua. Ada juga orang dengan jenis seperti ini hanya menghindari perbuatan jahat namun tidak melakukan kebajikan. Hal ini membuat nilai kebajikannya tidak menjadi negatif, tidak menjadi positif, melainkan masih netral. Jenis yang pertama ini tadi, dia melakukan perbuatan bajik juga atau tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya, orangnya netral. Ini adalah jenis yang pertama. Kemudian orang dengan jenis yang kedua, orang yang hidup untuk kebaikan orang lain tetapi tidak untuk kebaikan diri sendiri. Tipe orang

melarang orang lain dengan keras, ya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan apa yang ia ucapkan. Nah, tipe yang kedua ini tidak jauh berbeda seperti orang yang mempunyai pengetahuan dhamma yang banyak, sering mengikuti puja bakti, banyak membaca buku, banyak belajar, dan sebagainya, tetapi perbuatannya sehari-hari bertentangan dengan dharma, tidak sesuai dengan dharma. Menganjurkan harus mengembangkan Brahma Wihara, contohnya, mengembangkan metta, karuna, mudita, upekkha, tetapi kenyataannya dalam sehari-hari ketika bertemu dengan orang lain atau bahkan kawannya sendiri, bila berbicara itu tidak baik, mudah ngomel-ngomel atau marah-marah, kemudian pengetahuan tentang metta atau kasih sayang tidak dapat dikembangkan dalam dirinya, dalam hatinya. Dilihat perilakunya sering berlatih meditasi, praktek meditasi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari orangnya masih tidak bisa mengendalikan emosi, masih suka gosip, masih suka berkata-kata yang tidak sopan, tidak baik, dan lain sebagainya. Artinya tidak bisa mempraktekkan apa yang telah ia dapat, apa yang telah ia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu ia meditasi menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari orang jenis ini ternyata ia tidak bisa mempraktekkan hal yang telah ia ajarkan kepada orang lain. Nah, ini adalah jenis orang yang kedua. Ya, bagaimana jenis orang yang ketiga dan yang keempat nanti selanjutnya, ya.

0: lain untuk melatih sila tersebut. Nah, ini adalah yang luar biasa. Jenis mana saya atau kita ini, ya, masing-masing pendengar, masuk ke jenis yang mana? Ada empat, makanya kita introspeksi terus. Kita masuk ke yang mana ya? Kita apakah masih di jenis yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Syukur-syukur kita semua yang keempat ya. Semua berlatih ke arah tersebut. Tentu dari empat jenis manusia yang diuraikan tersebut, kita semua mengharapkan bisa menjadi hidup manusia yang hidup untuk kebaikan diri sendiri dan juga untuk kebaikan orang lain. Menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita, karena kita tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kita atau keberadaan setiap orang tidak mungkin bisa dilepas dari keluarga dan masyarakat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa hidup sendiri, tidak pernah berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Kita semua saat ini sebagian besar harus berhubungan dengan orang lain dan masyarakat di sekitar kita. Untuk itu kita harus menjadi baik untuk diri kita sendiri dan baik untuk orang lain. Kita lakukan seperti itu. Pertapa Gotama pun setelah mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, tidak hanya berdiam diri, tetapi masih mau membantu serta menolong umat manusia terbebas dari samsara. Usaha untuk merealisasikan nibbana yang dilakukan Buddha selain untuk membebaskan diri beliau dari samsara juga membawa manfaat bagi makhluk lainnya. Karena jasa beliaulah kita bisa mengenal Dharma sampai saat ini. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berusaha untuk berlatih diri melakukan kebajikan. Berusaha untuk selalu menganjurkan dan mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun makhluk lain. Jika kita belum mampu menjadi manusia tipe yang keempat, paling tidak kita menjadi manusia tipe yang pertama. Walaupun tidak menganjurkan kepada orang lain, tetapi kita paling tidak untuk berlatih diri untuk diri kita sendiri, menghilangkan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, serta mengembangkan moralitas ya, lima sila yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan seksual yang salah, tidak berbohong, dan tidak meminum atau makan hal-hal yang menimbulkan ketagihan. Menjadi tipe manusia yang pertama tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Tetapi paling tidak dengan selalu berlatih mengikis kekotoran batin dan pengendalian diri tidak membawa kerugian bagi makhluk lain. Jadi kita sama-sama berlatih untuk bagaimana kita mempunyai ilmu yang cukup, dharma yang cukup, sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik yang pertama, ya, tingkat yang pertama, baik dulu untuk diri kita sendiri. Kemudian setelah itu pada level yang kedua bisa baik untuk orang lain. Nah, inilah yang Buddha ajarkan. Semoga kita bisa mempraktekkan. Semoga kita semua bisa menjadi jenis manusia yang keempat. Artinya kita bisa melakukan kebajikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk kebaikan orang lain. Sehingga kita dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial saat ini, kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mempraktekkan dharma, jauh lebih mempraktekkan apa yang telah kita dapatkan, hal-hal yang baik, sehingga nanti hasilnya pun menjadi baik. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami sharing dalam program 1 RRI Bandung FM 97,6 ini. Terima kasih semuanya para pendengar, dan terima kasih juga kepada saudara Debbie. Selamat malam, Namo Sangadaya, Namo Buddhaya.
1: Pendengar program 1 RRI Bandung FM 97,6, bersama telah kita dengarkan sharing dharma tentang 4 jenis manusia yang disampaikan oleh Upasaka Pandita Suryanto. Terima kasih kami ucapkan kepada Upasaka Pandita Suryanto atas sharing Dharma yang disampaikan. Semoga hal tersebut dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Pendengar, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga sinar terang Sang Triratna selalu menerangi jalan hidup kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

0: 1,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar, setelah tadi kita menyimak mimbar agama Buddha di Pro 1 RRI Bandung, selanjutnya kami hadirkan drama radio di Pro 1 RRI Bandung dengan judul Di Balik Kenyamanan Desa.
1: Drama radio Di Balik Kenyamanan Desa, naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Di pagi hari, udara segar menyambut penduduk Kampung Sejahtera. Sementara, Cici sibuk dengan persiapan jualan hari ini di warung kecilnya.
2: Selamat pagi Bu Cici, kayaknya seger kalau sepagi ini minum teh manis.
3: Selamat pagi Pak Agus, baik nanti Cici siapkan ya.
2: Jangan terlalu manis ya Bu Cici.
3: Iya Pak Agus, siap.
2: Bu Cici sudah siap menghadapi pagi ini?
3: Tentu saja tuh Pak Agus, sudah siap. Tapi ada yang mengganjal di hati saya loh Pak. Saya mendengar kabar bahwa Ocit akan membuka kafe modern di tengah kampung.
2: Oh itu ya, saya juga sudah mendengar. Tapi belum ada keputusan. Memangnya kenapa Bu Cici?
3: Saya mah khawatir ini akan mengubah wajah kampung kita Pak Agus. Warung kecil ini sudah lama jadi tempat berkumpul warga. Kafe modern bisa saja membuat warung-warung kecil seperti milik saya ini akan menjadi sepi.
2: Tapi kita harus tahu dulu rencana Ocit. Mungkin dia punya alasan yang baik untuk kampung ini.

0: Siang ini cuacanya sangat terik dan panas. Moga aja usaha Cici tetap bagus ya.
1: Amin, Ce. Ce Uneh udah dapat kabar?
0: Kabar apa, Ci?
1: Itu si Ocit mau buka kafe modern di kampung kita.
0: Cece juga dengar, Ci. Ya, mungkin ada baiknya kita ngedukung dia. Siapa tahu banyak manfaatnya bagi kita.
1: Yeh, ari Ce Uneh. Kalau si Ocit buka kafe, mah nanti warung saya jadi sepi atuh.
0: Kita kan belum tahu nantinya gimana, Ci.
1: Saya mah gak setuju, Ce. Mereka pasti lebih memilih kafe yang modern atuh.
2: Jumat, kita ngopi dulu tuh di warung si Cici.
3: Kang Komar mau ngopi?
2: Ci, bikinin kopi hitam ya. Kamu mau kopi apa, Jumat?
3: Saya mah kopi susu aja lah.
1: Siap, Kang Komar, Mang Jumat.
2: Ada Uneh. Lagi ngapain?
3: Iya, lagi ngapain katanya Uneh?
0: Saya mah lagi mau beli sayuran, Kang Komar.
3: Beli sayuran katanya Kang Komar.
1: Ini kopinya, Kang Komar. Kang Komar, udah dengar kalau Ocit itu cina mau bikin kafe?
2: Saya sudah dengar tentang itu.
3: Ocit bikin kafe katanya?
0: Gimana menurut Kang Komar?
2: Saya tidak setuju, Uneh. Sebaiknya kamu jangan tinggal diam atuh, Ci.
3: Iya, jangan diam katanya Cici.
1: Saya juga mau protes .
0: Jangan kebawa emosi dulu atuh, Ci.
3: Iya, jangan emosi katanya Cici.
1: Kalau ada kafe modern, pasti akan ada yang mau beli atuh ke warung saya.
4: Siang Cici, Ci Une, Kang Komar, Mang Soma.

0: Kita belum tahu bagaimana rencana dari Ocit sama temennya tentang kafe itu.
1: Saya mah tidak setuju.
2: Cici tidak setuju katanya.
0: Apakah Ocit sudah merencanakan untuk bekerja sama dengan para pengusaha lokal seperti Bu Cici?
3: Baik, terima kasih Pak Agus. Saya merencanakan untuk menggunakan bahan-bahan dari warung lokal.
2: Warung lokal katanya.
4: Diam dulu kamu Jumat.
5: Boleh saya melanjutkan? Jadi kami akan menyediakan menu khusus yang akan mendatangkan pelanggan bagi usaha-usaha kecil di kampung ini.
1: Kafe yang kamu dirikan itu malah akan menjadikan kampung kita terlalu berisik. Tahu nggak berisik?
3: Saya akan berusaha menjaga keseimbangan.
4: Bagaimana caranya?
5: Kafe ini tidak akan mengubah karakter di kampung. Kami hanya ingin menambahkan variasi dan menarik pengunjung dari luar kampung ini.
1: Kalau begitu mah hanya menguntungkan kalian dong.
2: Hanya untung kamu saja katanya.
3: Tidak, Cici. Justru dengan menggunakan kearifan lokal, maka ekonomi di kampung ini juga akan menjadi baik.
1: Ocit, saya benar-benar khawatir akan dampak dari kafe itu.
3: Saya mengerti kekhawatiran Cici. Namun, jika menunda rencana ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk memajukan kampung.
5: Pak Agus, kami akan mengadakan pertemuan yang lebih besar agar bisa mendengar pendapat dari warga lainnya.
0: Itu ide yang bagus agar segala sesuatunya menjadi jelas.
6: Pertemuan kedua diadakan dengan lebih banyak warga kampung dengan berbagai pendapat.
0: Saya pikir kafe ini bisa membawa peluang kerja baru untuk anak-anak muda di kampung ini.
4: Tapi kita harus memastikan bahwa rencana itu tidak merusak lingkungan atau membuat kampung ini menjadi bising.
5: Kami tentu akan memperhatikan semua masukan ini dan akan menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan serta menjaga kenyamanan.
1: Kalau kami mendapat jaminan itu, mungkin bisa saya pertimbangkan kembali.
6: Setelah pertemuan, Ocit dan Dani menemui Cici untuk merumuskan kerjasama.
3: Cici, saya akan

0: untuk yang belanja di warung Bu Cici.
1: Itu terdengar adil. Bagaimana kalau saya malah jadi rugi?
2: Tenang, Cek. Saya sudah perhitungkan bagaimana caranya agar Cek Cici tidak rugi nantinya.
1: Ya, kalau begitu, saya akan ikuti rencananya.
3: Setelah beberapa bulan, Cafe Ocit akhirnya selesai dibangun dan resmi dibuka. Acara pembukaannya dihadiri oleh seluruh penduduk kampung.
2: Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga kafe ini bisa menjadi tempat yang bermanfaat bagi kampung kita.
4: Saya senang melihat kerjasama yang baik ini. Semoga Kafe Ocit bisa membawa kesejahteraan bagi kampung kita.
5: Mari kita rayakan pencapaian ini dan terus jaga kerukunan warga agar kampung kita lebih maju dan sejahtera.
3: Kampung Sejahtera mengalami perubahan yang positif berkat kerjasama yang baik antara warga dan pengelola kafe. Meskipun ada konflik dan tantangan, komunikasi terbuka dan saling pengertian membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan suasana yang harmonis. Demikian drama radio Di Balik Kenyamanan Kampung, didukung para pemain Anu Mugia sebagai Une, Nia Yunia sebagai Cici, Dindin Taryudin sebagai Jumat, Randy Rohaendi sebagai Komar, Ocit dimainkan oleh Cun Cun Hermawan, Dani oleh Deni Sujana, dan Agus sebagai Bambang. Ilustrasi musik dan tata suara Sarif Hidayatullah, sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Bandung Malam Ini.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Bila 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung. Malam ini barengan Rardian masih di Pro 1 RRI Bandung tentunya. Seperti biasa di jam 8 malam kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini bareng komunitas Teater Senapati Bandung di Ngobras Bandung malam ini.
0: Bandung Malam Ini.
2: Di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir nih rame-rame. Langsung aja kita sapa ada siapa aja. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa. Kabar baik, kabar baik.
3: Alhamdulillah.
2: Waduh, kompak banget ini, beda ya. Anak teater beda ya, kompak banget. Luar biasa. Tapi sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau ngobrol-ngobrol, mampir-mampir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ini kali pertama atau udah pernah? Ada yang udah pernah ke RRI mungkin?
4: Saya udah sama Wadarto.
2: Udah ya, luar biasa. Berarti ini kali kesekian udah main lagi. Terima kasih, ngobrol-ngobrol lagi. Sampai kurang lebih jam 9 malam nanti. Tentunya juga kami menggunakan Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak kenalan dulu sama Teater Senapati Bandung. Ini ada 5 orang di sini sebetulnya ya. 3 formasi, 3-3 ya, formasi 3-3.
4: 6 orang.
2: 6 orang, ya betul. Nah, dari mana dulu sok mau kenalan, dari mana dulu? Dari AA yang sebelah kiri atau Akang sebelah kanan?
5: Dari yang termuda dulu.
2: Dari yang termuda dulu, boleh, silakan.
6: Oke, perkenalkan, nama saya Giri Nur Rahman. Saya sebagai ketua Teater Senapati angkatan 2027.
2: 2027, 2026, ya. 2027 apa gimana?
6: Ya,
4: ketuanya.
2: Ya. Ketua angkatannya ya. Oh, ketua angkatan, betul. Wow, luar biasa. Giri ya tadi ya. Namanya, luar biasa. Ini kalau yang dua di sebelah kanan ini nampaknya senior-senior. Ini mah kayaknya ya segan banget nih.
5: Justru ada, paling muda.
2: Justru paling muda. Paling betul, muda. Tapi paling senior. Muda senior. Gimana tuh jadi konsepnya? Ada siapa di sini? Boleh mungkin dari yang di tengah saya dulu.
7: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Saya Rosid E. Abi sebagai pendiri dan pembina Teater Senapati.
2: Wah, luar biasa. Pendirinya ini langsung yang datang ke Pro 1 di malam hari ini. Keren. Di sebelah kanan saya ada siapa?
8: Oke, selamat malam. Nama saya Dadan Ramdhani, bisa disebut Wadarto.
2: Wadarto. Sebagai apa nih Wadarto?
8: Sebagai pelatih dan juga angkatan pertama dan ketua pertama.
2: Di Teater Senapati ini. Tapi ini ngomong-ngomong Teater Senapati ini tuh teater mana sih? Teater sekolah kah atau teater komunitas apa gimana?
8: Teater Senapati sebenarnya dari di sekolah mah, kok dari lingkungan sekolah itu teater kedua ya. Yeah. Teater kedua. Dulu tahun 85 di Pasundan 3 itu ada teater namanya Sakaguru.
7: Teater Sakaguru.
8: Pendirinya beliau juga ketika beliau sedang SMA. Itu. Kalau Teater Senapati itu tahun 2002. Gitu, seperti itu. Jadi berangkat jadi, kita dari eskul.
2: Wah, luar biasa, dari ekstrakurikuler ya. Yang saat ini memang rame banget nih dunia entertain art khususnya gitu ya. Dunia seni panggung ini lagi rame banget.
7: Yeah.
2: By the way, ini juga kebetulan ada angkatan pertamanya di sini ya. Yeah. Angkatan pertamanya, Kang. Gimana sih, mungkin ceritain awal adanya teater sampai bertransformasi ke Teater Senapati Bandung ini? masih ingat nggak atau masih dong harusnya?
8: Kalau untuk transformasi dari
2: awal ada gitu
8: awal
2: ya?
8: Awal ada yang pertama sampai yang apa sekarang yang saya dapati sekarang ini mungkin.
2: Oh, pembina
8: Ayah Rosid.
2: Ayah Rosid yang lebih tahu ya. Silakan Ayah Rosid kalau gitu.
7: Ya, ya memang pertama kali Teater Senapati itu didirikan sebagai bagian dari ekskul di SMA Pasundan 3. Tapi pada akhirnya tahun 2006 itu kan berdiri 2002 ya.
8: 2002.
7: Di 2006 kami menyelenggarakan pementasan mandiri. Padahal sebelumnya memang ada pementasan-pementasan mandiri juga. Hanya waktu itu lahirlah pertunjukan Kasidah Cinta. Dan itu merangkul para seniman Jawa Barat, para aktor teater yang sudah berpengalaman. Ya pada akhirnya ya bisa go.
2: Sampai saat ini ya?
7: Sampai saat ini ya bisa keluar dari sekolah. Keluar dalam arti bisa pertunjukan-pertunjukan di luar sekolah.
2: Pergelaran-pergelaran di luar sekolah gitu. Tapi pastinya ada naik turun nggak sih? Ayah nih, ayah Sakaragok. Ayah, mau bapak tadi deh.
7: Kalau para seniman itu akan nyebutnya. Kalau para seniman, ya.
2: Saya seniman bukan ya?

0: pertunjukan-pertunjukan teater, alhamdulillah juga hidup di kalangan para remaja, terutama dari lingkungan-lingkungan sekolah. Bukan hanya dari SMA Pasundan 3 saja, tapi juga ada dari kelompok-kelompok SMA yang lain begitu. Dan itu tumbuh dan berkembangnya itu kita merasa mendapat support yang baik gitu, yang positif, bukan kami anggap sebagai saingan, bukan. Tapi justru memacu kami untuk lebih berkarya, begitu jadi, barangkali
1: lebih upgrade gitu.
0: Lebih upgrade, betul.
1: Nah, kalau Akang nih dari angkatan pertama sampai sekarang mungkin masih punya satu ciri khas yang sama enggak sih? Ketika ngelatih sekarang dulu yang memang jadi siswanya gitu. Terus sekarang ngelatih apa sih Kang yang
2: Mungkin saya pertama menjadi karena dasarnya saya suka seni gitu ya, dari kecil. Terus di SMA itu saya juga alumni dari sana. Di SMA itu saya tidak pernah ikut ekstrakurikuler apapun. Di Pasundan 3. Tapi ketika sudah lulus ada teater, saya baru ikut gitu. Jadi ekstra pertama di SMA itu ya teater. Itu pun ketika saya udah lulus sebenarnya. Dari situ saya jadi anggota, jadi ketua, jadi ya belajar, banyak belajar juga gitu kan. Terus setelah 2-5 tahun atau 6 tahun baru didapuk menjadi

0: di balai latihan di balai dong.
1: Waduh.
0: Keren kan?
1: Batako gitu. Balai dong.
0: Itu teater loh, lain tentara lah istilahnya.
1: Benar-benar.
0: Tapi untuk sekarang itu ya saya apa ya? Mencoba untuk sama dengan ketegasan itu tapi dengan porsi yang bisa nanya, menyesuaikan
1: ya, dengan zamannya sekarang. Zamannya. Ya.
0: Karena sekarang mah kalau terlalu kencang, kabur, terlalu lembek
1: kebalik. Benar ya. Jadi ya tadi saya mau enggak mau kita juga mungkin Akang juga dan Ayah juga harus apa ya, menyesuaikan muda jadinya ya. Berjiwa muda gitu. Luar biasa nih ke ketuanya sekarang. Nah. Berapa anggota sekarang ketua?
2: Ada
1: berapa kepengurusan anggota-anggota?
2: Ada hampir 50.
1: Hampir 50 ya, itu tuh dari 3 angkatan ya berarti ya. 3 angkatan. Pertama kali ngelihat teater SMA 3, SMA Pasundan 3 tuh gimana sih?
2: Pertama kali lihat teater SMA Pasundan 3 kayak menarik dan emang awal masuk SMA Pasundan 3 niatnya emang udah mau ke teaternya karena SMP juga udah masuk kabaret-kabaretan gitu. Jadi kayak diajak juga sama ada kenalan senior senior 2 tahun yang lalu, dia tuh ngajak udah kalau nggak keterima di negeri sekolah aja di SMA Pasundan 3 nanti masuk teaternya katanya. Oh ya udah masuk lah. Dan pas setelah melihat penampilan-penampilan yang ditampilkan oleh Teater Senapati kayak wah seru ya, pengen nyobain gimana sih rasanya main teater, main di panggung. Dan setelah nyobain experience-nya
1: luar biasa ya, seru tapi emang apa ya, seni panggung ini gak pernah mati ya, dari dulu juga selalu hidup, apalagi sekarang apa ya, sosial media ya, digitalisasi gitu kan yang memang makin kenceng tuh justru semuanya jadi bermain teater, sadar gak sadar ya, ya gak sih?
3: Betul.
1: Semuanya berpatok kesana gitu, luar biasa. Ini juga udah banyak pendengar nih yang respon soal teater, kita gak sabar, tapi sebelum itu kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol soal ada kegiatan apa aja di sekolah ya, dan juga di Teater Senapati Bandung ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Persatu Arari Bandung.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: masih di Bandung malam ini berdengar di Ngobras Ngobrol bareng komunitas.
1: Bandung malam ini.
0: Udah kenalan sama 3 orang yang ada di depan ini, tapi rasanya ini penonton, pemirsa juga tadi katanya bisik-bisik, ada yang bisik-bisik itu siapa yang 3 orang di belakang pengen kenalan juga sepertinya. Coba ada siapa? Aduh susah ya ditarik, gak apa-apa maju aja ke depan. Freestyle aja, freestyle bebas. Sok, ada siapa? Maju-maju aja. Dari yang kacamata putih, Cik. Yang masih pakai seragam sekolah jam segini, aduh ini ya. Pak Deddy, gumai Pak Deddy. Tuh ketang moal, aman, bentar lagi juga pulang ya. Siapa di kiri saya? Maju aja, deketin mic-nya. Sip.
2: Nama saya Naufal.
0: Naufal? Ya. Sebagai apa di teater?
2: Di teater Senapatinya? Sebagai artistik.
0: Artistik. Ya. Ada ininya ya, ada departemen-departemen masing-masingnya ya. Terus kelas berapa sekarang berarti di SMA Pasundan 3?
2: Kelas 12.
0: Kelas 12. Ya. Departemennya artistik ya. Fokusnya di artistik. Wah, luar biasa. Ini satu-satunya yang paling cantik di ruangan ini.

0: Jakarta ya, Senapati. Senapati Bandung, Teater Senapati Bandung ini ternyata juga kelas 12 semua yang dihadirin. Tapi kalau anak teater tuh emang beda ya, dari tampilan, dari apa gitu, vibes-nya gitu, emang teater gitu. Nah, kan langsung agak ya. Wih, luar biasa. Ini kita balik lagi, mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol soal ada kegiatan apa aja nih yang udah pernah dilalui dan yang akan dilalui atau yang lagi berjalan kira-kira. Ini mungkin ketua pembina dan pelatih bakalan lebih tahu ya. Siapa yang mau jawab kira-kira?
1: Siapa?
0: Dari pelatih dulu boleh deh. Silakan Kang.
2: Yang telah dilakukan beberapa abad yang lalu.
0: Berapa abad yang lalu?
2: yang telah dan akan. Kalau pertama Teater Senapati itu kita dulu mah ada bahasanya ngejeprutnya.
0: Ngejeprut. Apa tuh ngejeprut tuh? Ada ngejeprut kepanjangannya?
2: Happening art. Okay. Gitu. Karena pada saat itu awal-awal kita berdiri itu lagi booming-boomingnya happening art gitu, kayak gitu. Terus kesini-sininya kita lebih ke dramatisasi puisi, jadi dari sebuah puisi didramakan gitu. Terus musikalisasi puisi juga, terus kita beberapa pentas di acara-acara kebudayaan, longser juga. Terus kita diundang acara-acara kampus. Kita pernah main juga di apa, acara di Gedung Sate juga.
3: Termasuk di Kongres Bahasa Sunda di
2: Subang. Kongres Bahasa Sunda di Subang. Gitu.
0: Wah, udah kemana-mana ya ternyata ini teater ini. Tapi sekarang lagi ngejalanin program apa nih khususnya, mungkin di sekolahnya? Atau mungkin kolaborasi sama pihak luar?
2: Kalau sekarang itu kita sedang
0: latihan-latihan biasa.
2: Latihan-latihan biasa. Kebetulan kita konsen ke pagelaran tanggal 4, tanggal 5 September sekarang.
0: Wow.
2: Itu kita kerjasama dengan Lambda Art. Gitu. Lambda Art sebagai production-nya, kita sebagai tim art-nya. Itu kita membawakan apa ya namanya tuh? Cerita Nusantara,
0: okay.
2: Jadi cerita rakyat Nusantara, tapi kita diadaptasi ke ranah Jawa Barat, jadi konsepnya longser, gitu, drama longser, komedi, gitu. Kita mengangkat cerita dari, untuk mengawali itu, kita mengangkat cerita dari Malin Kundang,
0: tapi
2: diadaptasi semi longser, dirubah judulnya jadi Malin Kualat. Gitu.
0: Oh, keren, Malin Kualat, Malin Kundang. Wah, iya luar biasa. Itu tanggal 4 bulan ini ya?
2: Iya,
0: bulan. Berarti ini lagi sibuk-sibuknya dong harusnya?
4: Iya.
2: Barusan itu baru beres latihan.
0: Keren. Ketinggalan sih, masih pakai baju SMA. Luar biasa, tapi salut. Jangan lupa istirahatnya cukup, meskipun budak teater masih gak nama, 2 jam 3 jam juga udah seger lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Yang akan datang nih, atau harapannya dibuat di Lambda Art, sama Lambda Art ini bakalan kayak gimana sih nanti? Ini dibuka untuk umum gak sih?
2: Dibuka untuk umum.

0: Jalma-jalma nu iman, kasidah cinta, Alvaro, Bilal bin Rabah, sang muazin, gitu, sanksinya Allah dan sebagainya.
1: Wow, wow, keren, keren, keren.
0: Itu dari 2006 sampai kemarin 2024.
2: 2026.
0: 2026 kemarin.
1: Nah, ngambek, tenang, tenang, 2026 cina.
0: Baru banyak pikirannya.

0: teater lain itu pada akhirnya ikut
1: pada dengan akhirnya kita, ikut dengan gabung. Kita gitu gabung gitu. Kita cuman mainnya di bulan Ramadan, latihan di bulan Ramadan gitu, seperti itu.
2: Nge-influence ya berarti ya teater ya, ini keren. Nih apa yang lagi disiapin buat tanggal 45 nanti?
1: Tanggal 45 ya kita mungkin lebih ke latihan-latihan tadi, apa, lebih ke pemantapan-pemantapan adegan sih sebenarnya gitu. Walaupun kita konsepnya semi long set gitu kan, komedi per long set kadang apa ya, bisa bukan bebas sih sebenarnya,
0: improvisasi
1: gitu, tapi untuk anak-anak apa kita di guide pakai, tetap pakai naskah ya gitu. Karena tapi selama sedang proses ya kita dikasih stimulus-stimulus untuk kasih joke-nya seperti ini apa gitu. Karena kalau di losmanya bisi jo ngebetem kan ya.
2: Bisa keluar teuingnya. Wah, luar biasa, keren-keren ini tanggal 4 dan juga 5 ternyata mereka bakalan mengadakan acara pagelaran ya, bakalan tampil juga di Mayang Sunda Jalan Peta nih. Gimana kalau yang mau nonton nih? Apakah harus registrasi dulu di hari sebelumnya atau memang tinggal datang aja, ada OTS misalkan atau gimana? Nah,
1: itu boleh.
2: Silakan.
1: Yang paling cantik.
2: Yang paling cantik di ruangan ini. Dipersilakan untuk berbicara.
3: Buat yang mau nonton paling pesan tiketnya bisa melalui DM Instagram di Teater Senapati atau menghubungi nomor aku.
2: Wih, langsung ini mas saya aja angkat HP. Jangan nomor aku atuh nyebutnya, nanti teh langsung ini ya.
1: Nomor admin gitu.
2: Nomor admin gitu. Tapi enggak apa-apa lah ya, itu bonus ya. Oke, mau disebutin atau Instagram aja?
3: Instagram aja.
1: Nah, jadi sieunya.
2: Instagram aja ya biar aman. Instagramnya apa? Instagram teaternya?
3: Instagramnya Teater Senapati Bandung.
2: Teater Senapati Bandung. Senapati. Tuh, kepoin dulu aja pendengar, yang mau nanya-nanya juga boleh ya. Ya nanti
3: boleh
2: dibalas sama admin ya.
3: Ya.
2: Jangan sama aku, sama admin.
3: Sama admin.
2: Gitu, tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau bertanya-tanya di sini dulu nih di WhatsApp boleh di 0811-220-9760 atau ke 7278978. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung malam ini.
2: Di segmen terakhir pendengar di Bandung malam ini, ngobrol bareng komunitas nih buat Anda pendengar yang kepo sama teater Senapati ini, boleh langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ada Kang Theo Dorus Yudhistira, ini pendengar setia kita dari Magelang, Jawa Tengah nih. Halo Ngobras katanya. Ini Theo, Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, gimana Senapati melihat perkembangan ekosistem teater di Bandung sekarang? Katanya mungkin ini mah kayaknya para senior yang jauhnya. Ayah boleh, ayah mungkin boleh. Gimana sih ya lihat perkembangan teater hari ini di Bandung?
3: Iya, tadi juga sebetulnya sudah di apa? Sudah di,
2: diulas sedikit ya.
3: Diulas sedikit ya. Memang perkembangan teater di Bandung itu sekarang anget-anget apa ya, tai ayah.
2: Kenapa tuh?
3: Ya ada beberapa kelompok memang yang aktif terus, tapi juga ada beberapa kelompok yang ada kelompoknya tapi karya itu tidak ada gitu. Maksud tidak ada itu baru satu kali kemudian tenggelam.
2: Okay.
3: Tapi sekarang-sekarang ini justru bisa dicatat memang tumbuh apa ya, perkembangan teater itu di Bandung itu memang lumayan tinggi juga gitu. Secara aktivitasnya. Dan
2: ya,
3: eksistensi teater juga kadang-kadang sekarang ini memang dalam tanda kutip saling pinjam mungkin ya Pak ya.
2: Oke. Saling support.
3: Maksud saling pinjam ini begini, misalnya ada kelompok teater A, mereka ingin mempertunjukkan sebuah pertunjukan, tidak ada aktornya, ya mereka pinjam ke teater kami misalnya begitu. Dan itu memang sekarang ini Bandung memang sangat-sangat tinggi lah ya, produktivitas dan kekaryaannya begitu.
2: Benar-benar.
3: Dan biasa. Di September ini juga ada beberapa pertunjukan. Betul. Bukan hanya Senapati tanggal 4 dan tanggal 5, kemudian juga di tanggal 16 kalau tidak salah ada Laskar Panggung. Kemudian di tanggal 28-29 September juga ada LBS, Paguyuban Pasundan. Dan itu kami saling mensupport gitu.
2: Keren.
3: Itu bisa. Jadi ya ini, perkembangan di Bandung enggak padam lah kalau soal teater.
2: Bener
3: gitu.
2: Ya. Kalau soal teater memang dari dulu gitu ya.
3: Iya betul.
2: Panggung teater ini enggak pernah sepi. Tapi ini kemudian langsung disambut sama Kang Denny di Cimahi. Ini langsung bertanya. Apa temennya apa siapa? Omnya, bapaknya.
3: Maksudnya deket kotanya gitu.
2: Oh, siapa orang Cimahi, Cung? Gak ada. Oh. Apakah Apakah komunitas teater saat ini terlalu fokus pada idealisme seni tetapi kurang memperhatikan strategi agar karya mereka bisa lebih dekat dan diminati masyarakat? Katanya ini menibar erat pertanyaannya. Sugante mau nanya apa ya?
3: Mau jawab.
2: Nah, teater saat ini tuh terlalu fokus sama idealisme seni, tapi kurang memperhatikan strategi agar karya mereka bisa lebih dekat dan diminati masyarakat atau gimana?
3: Ada, mungkin saya nggak bisa menyebutkan nggak bisa menyebutkan bahwa kelompok teater ini terlalu idealis, kemudian kelompok teater ini terlalu menyepakati pasar, nggak begitu juga gitu. Yeah. Tapi memang ada beberapa kelompok teater yang memang kejarannya terlalu ideal gitu, kejarannya terlalu ideal dan itu memang ditujukan untuk pasar tersendiri gitu. Yeah. Ya. Artinya mereka komunitas terbatas gitu. Tapi ada juga beberapa kelompok teater yang berusaha untuk pendekatannya ke strategi untuk masyarakat gitu. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Teater Senapati ini, karena saya bicara tentang Senapati itu sebetulnya nggak terlalu idealis, maksudnya bukan secara ini ya, bukan kejaran ininya, tapi kami tetap juga memasyarakatkan bagaimana caranya teater itu bisa memasyarakat sehingga kalau tadi Dadan misalnya mengangkat budaya Minang untuk diadaptasi ke budaya Sunda, itu hal yang diinginkan supaya memang bisa komunikatif dengan pelajar SMP SMA misalnya. Dan selama ini misalnya juga kami Senapati mempertunjukkan Kasidah Cinta itu juga memang kejarannya untuk masyarakat tertentu, misalnya SMA, mahasiswa, dan para undangan umum sebetulnya. Jadi nggak selalu lah, nggak selalu bahwa saya harus idealis, harus begini misalnya, nggak. Tapi artinya juga tidak dalam tanda kutip memasrahkan diri pada unsur komersialisme, nggak begitu juga begitu. Nggak pada akhirnya jatuh ke seni yang murahan. Begitu barangkali.
2: Jadi sebetulnya memang ada tracknya sendiri gitu, betul, ya. Betul. Idealis tinggi juga enggak gitu ya.
3: Enggak, betul.
2: Terlalu komersil juga enggak ya gitu. Terlalu konvensional juga enggak gitu.
3: Karena memang ada kejaran itu untuk memasyarakatkan, tetap ada gitu. Benar. Memasyarakatkan pendekatan bagaimana tadi, ya. Supaya seni itu atau pertunjukan teater itu bisa memasyarakat gitu. Karena memang selama ini dianggapnya teater itu jauh dengan masyarakatnya.
2: Padahal mah gitu ya.
3: Padahal mah enggak begitu juga gitu. Barangkali kalau dulu misalnya publikasi juga terbatas kan. Kalau dulu itu, kalau sekarang kan bisa dengan medsos, dengan Facebooknya ada, IG-nya ada, TikToknya ada, bisa begitu.
2: Benar gitu ya. Apalagi kan pernah selalu dengar gitu kalau teater itu ilmu kehidupan sebenarnya gitu ya.
3: Iya betul.
2: Semua ada gitu.
3: Iya. Semua ada terangkum di sana
2: gitu. Jadi summary teaternya gitu. Luar biasa. Terus juga ada, kita beralih ke Cibiru, ada Kang Fahmi dari Cibiru, Bandung katanya. Dalam proses kreatif, apakah pernah terjadi konflik perbedaan pendapat yang cukup serius? Gimana cara kalian menyelesaikan tanpa membuat anggotanya memilih keluar? Nah ini mungkin juga ada andilnya pembina dan juga pelatih ya tentunya. Gimana sih cara menyelesaikan perbedaan pendapat atau justru konflik yang ada di satu forum gitu?
1: Setiap proses kreatif khususnya di teater pasti banyak kepala, banyak ide kreatif. Itu pasti ada ada idealisnya mereka masing-masing. Betul. Itu pasti ada. Tapi yang paling utama dari proses teater atau untuk menggarap satu pertunjukan itu tujuan utamanya apa, misalkan kita mencapai apa, kita bisa disepakati, misalkan lebih banyak komunikasi. Karena untuk menyepakati itu kita kalau di teater kan ada bedah naskah dulu nih, misalkan kayak gitu. Saat bedah naskah ini menceritakan tentang apa, sok konsepnya mau dibawa kemana, misalkan pan ada divisi-divisi biasanya artistiknya mau seperti apa, terus konsepnya mau seperti apa, dari kostumnya seperti apa. Tapi tetap untuk menjadi lokomotifnya, semua keputusan itu pasti ada dari si penggarap itu, gitu, seperti itu. Jadi kita boleh menampung, misalnya so, kamu punya konsep apa, kita ceritanya mau seperti apa, kita bisa mengikuti jalan tengahnya. Apakah misalkan dari cerita masa lampau udah aja diadaptasi ke masa kini misalkan. Yeah. Tapi bagaimana punya solusi untuk mengadaptasi segi kostum, segi properti dan lain sebagainya apa tidak misalkan.
3: Ya gitu. Ini sekadar tambahan saja. Ini ya, kan bicaranya kan masalah proses kreatif.
2: Yeah.
3: Kalau proses kreatif tentu saja itu berhubungan dengan garapan. Nah, garapan itu ujung-ujungnya kan ada di sutradara.
2: Yeah.
3: Artinya ketika ada perbedaan paham atau apa, ya sutradara lah yang harus ini.
2: Decision maker-nya sutradara.
3: Ya,
2: betul,
3: ya. Sutradara yang harus meluruskan bahwa konsep ada di dia sebetulnya gitu, di sutradara begitu.
2: Betul, begitu Kang Fahmi di Cibiru, semoga menjawab pertanyaannya. Kalau enggak, DM aja ke admin, nanti balas admin.
1: Balas admin.
2: Waduh, luar biasa. Ini gak kerasa di pukul 20 lebih 57 menit. Ini mah kayaknya harus berapa kali ya kesini biar tuntas. Atau kita nanti ngobrol-ngobrol di podcast aja di studio sebelah ya. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di studio Pro 1 RRI Bandung. Di ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Tapi mungkin saya pengen denger harapan dari ketua buat teaternya sendiri ini. Dia lagi di periodenya soalnya. Gimana Pak Ketu?
4: Harapan saya untuk Teater Senapati, semoga kedepannya regenerasinya semakin lebih banyak, semakin lebih baik, dan bisa berkreativitas dengan luas dan berkarya dengan lebih banyak lagi.
2: Oke.

0: buat tanggal 4-5 katanya tadi ada giveaway, gimana caranya? Nah, gaskeun. Cara giveaway caranya datang ke RRI Bandung. Enggak ya. Tapi jam 21.00 harus sudah nyampe. Cara giveaway-nya gimana?
1: Lihat di postingannya Teater Senapati, okay. Di situ ada ya tata cara di postingannya. Kita terbagi menjadi 3 sesi ya, Wak. Nah, sekarang tuh mau buka di sesi kedua. Nanti untuk pengumuman pemenang tiketnya.

0: nanti. Widih. Tunggu tanggal mainnya. Itu produk baru dari Teater Senapati itu.
1: Gokil, terima kasih Teater Senapati Bandung. Kita tepuk tangan dulu mungkin ya buat Teater Senapati Bandung. Matur nuhun, ini sukses dan bahagia selalu. Amin. Jangan lupa rehatnya diperhatikan meskipun tidurnya 2 jam 3 jam tapi deep sleep ya. Jangan tidur ayam. Tidur ayam muka banto gugah. Terima kasih, semoga kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi bahkan kolaborasi ya, ya. Kang Ayah. Terakhir anggera. Kumaha tuh? Ya udah, nanti kita ketemu lagi di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Orang-orang bilang kota kreativitas. Ya, memang terbukti dengan obrolan tadi gitu kan. Wah, luar biasa. Dari obrolan Teater Senapati Bandung, kita beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, hari ini kita puterin lagu-lagu favorit Indonesia tahun 80-90-an. Yang mau request sambil cerita-cerita juga boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Andre Ardian.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Ya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung malam ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar di ujung telepon ini udah ada pendengar yang gak kuat pengen request lagu. Katanya boleh coba siapa? Di ujung telepon, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Andre Ardian, siapa Uzi?
0: Wey, ada Fahri di jam belas, wey.
1: Tadi aku request lewat BN, Bang.
0: Request lagu apa?
1: Memes yang terlanjur sayang.
0: Memes terlanjur sayang. Coba tak cari dulu ya. Oh ada nih. Diputerin spesial buat Fahri deh. Kalau gitu salamnya ya, buat siapa Fahri?
1: Buat AA Andre Ardiansyah Fauzi.
0: Widih. Terus?
1: Terus ada AA Randi Aditya.
0: Terus, gas.
1: Mas Gaga, Rangga Hadiansyah, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Armelia Putri, Bunda Sandy, Uli. Terus buat semuanya, weh. Hey.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih Fahri ya udah request lagu di Persatu malam hari ini.
1: I love you, we love you all. Assalamualaikum.
0: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri ini heboh banget. Eh, di Prohiji G. Tidak apa-apa, kita puterin nanti terlanjur sayang dari memes requestannya Fahri di Cihampelas. Kemudian di WhatsApp ada Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Andre, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Teh Nova di Karangnunggal. Mau request lagunya Cemburu Buta dari Angkasa, katanya dikirim salamnya buat semuanya, spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas. Saat selalu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Nova Purnamasari di mana? Cianjur. Di Karangnunggalnya puguh. Aduh. Diputerin nanti. Terus juga ada Andi seperti biasa katanya request lagunya Nada yang lagu merdu. Boleh. Eh emang itu 80-90an ya Andi ya? Lupa lagi. Tapi Andre cariin dulu ya. Oh benar 80-90an ternyata. Lagu merdu ini spesial buat Andi katanya. Di Prosatu RRI Bandung, stay tune. Yang belum request ini masih panjang waktunya jadi jangan khawatir. Tapi segera request sambil cerita-cerita mungkinnya di malam hari ini. Di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung, pendengar.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana

persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share.

0: link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lagi 7 tahun.
1: Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati, iya gak ya?

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Waduh, tengah malam, enggak tengah malam sih ya. Tapi udah malam ini diputerin lagu yang semangat banget. Mudah-mudahan ini memang masih pada semangat gitu ya di malam hari ini. Menghadapi ruang rindu, kita enjoy aja lah ya ruang rindu. Ruang udah bagi rindu memori lewat lagu. Tadi udah Andre puterin requestan yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Di WhatsApp juga udah ada Kang Kaladi nih yang request ruang rindu. Malam Kaladi hadir, katanya sebentar ya. Kehalangan ini teh ada apa nah komputernya. Sebentar. Kang Kaladi hadir katanya mau minta lagunya Dunia Cinta Niki Astria. Salamnya buat Kang Andre duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja katanya selamat mendengarkan. Tak lupa buat seseorang aja. Kini kau pergi goreskan luka di hati ini. Aduh. Gimana tuh Kang Kaladi ini teh galau di malam apa ini? Malam Rabu. Boleh sok yang mau curhat-curhat juga boleh di sini sambil request lagu kesukaannya ya. Dan juga ada Akbar request lagunya

0: Maya tangan tak sampai katanya itu teh yang mana Kang Akbar boleh nyanyiin dulu di VN ah. Nanti ada cari dulu ya Maya tangan tak sampai gitu. Jadinya pakai kaki, tangan tak sampai jadinya pakai kaki. Aduh. Terus juga ada Telita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night Mr. Andre. See again through the air with Lita from Cianjur katanya. Di udara bersama Rita dari Lita di Cianjur. Greeting rooms, long to share the memory missing through the song. How are you Mr. Andre tonight? Asik. Alhamdulillah kabar baik Telita. Boleh Telita requestnya lagu Ari Lasso katanya yang hampa nanti ada puterin. Lita kirim lagu ini buat Andre. Dan gak lupa juga salam manis dari Lita Cianjur. Thank you Mr. Andre, healthy and happy always with family katanya. Siap, Telita juga sehat dan bahagia selalu ya. Nanti Andre puter-puterin lagunya. Tapi sebelum muterin lagu di Ruang Rindu hari ini, ada sedikit dulu intermezzo di Pro 1 RRI Bandung.
1: Intermezzo.
2: Acep. Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung

Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian

memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu, kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang

0: Mainkan gitar, itu bukan?
1: Ya gak tahu, gak tahu.
0: Iwan Fals, oke. Okay. Terus kirim salamnya atau sok buat siapa?
1: Kirim salamnya ya? Mm-mm. Ya buat Kang Pari yang tadi ya?
0: Ya betul.
1: Terus buat Kak Onai, Kak Asep, Kak Ajak, Kang Uung, Bung Kusna, Mas Kamela, Mas Herti, Pak Ahmad, Pak Sutaria, Wak Emin, Api Eno, Pak Ramadhan, tadinya
0: Tenei,
1: Teli, Telita, Tesewati, Neng Bunga, tadinya Tenova, Dede Inci, Neng Bunga, Dua Sekar, Pak Safitri, Bunga Janti, Bunda Maharani, Bunda, tadinya
0: dikumkan saja.
1: Nah, dikumpulnya.
0: Ya, kan, boleh Kang Mansur dikumpulkan saja. Spesialnya buat siapa Kang Mansur?
1: Spesialnya?
0: Yap, spesial buat siapa?
1: Kayak Kang Andre-nya ganteng. Terus dikarangan ke saya teh.
0: Andre banyak, ada Kang Benny, ada Randy, ada Randy, ada Ziva tadi, ada Kang Roy.
1: Aduh seeran ya.
0: Seeran, nuju numpang ya Kang Mansur.
1: Numpang naon?
0: Numpang-numpang.
1: Teh Amel saya?
0: Gak ada. Udah kan kemarin 2 hari atau sama Teh Amel?
1: Oh, mm-mm. Saya ya dong.
0: Gak ada Teh Amel. Ya, mau disalamin ke Teh Amel?
1: Mau udah kita. Siap. Ketanya Kang Teh, oh kisih sehat ketanya. Cara ngeliatarkan sekarang lagi ambil ke dikit.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin
1: Kang Mansyur. Tetap singgah gerak kepelaminan ketanya.
0: Amin Kang Mansyur.
1: Ketanya Kang Teh.
0: Siap Kang Mansyur.
1: Aturun ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur katanya pengen diputerin lagunya dari Iwan Fals malam hari ini. Boleh Kang Mansyur. Nanti ada puterin Iwan Falsnya buat Kang Mansyur ya. Di Soreang. By the way udah lama gak Soreang. Udah lama gak ke Soreang, nantilah ya. Ada apa Soreang sekarang? Update dulu orang Soreang, coba mana angkat suaranya. Di 7278978, juga pendengar udah ada yang nelfon lagi, langsung aja kita sapa. Ditutup lagi. Yuk yang mau nelfon, yang mau request lagi boleh yuk di WhatsApp di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian sampai jam 11.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
0: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: RRI Digital. Nikmati.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga, tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu, waspadai tawaran yang terlalu bagus, dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan.

0: bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari kedua di bulan September 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Dina Alia menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan pendengar, sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani aktivitas Anda bersiap kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan

Lencep itu koordinator Kecamatan Astana Anyar. Insyaallah silaturahmi di masjid beliau ya. 4 ada Isya.

melalui line WhatsApp kami di juga WA call di 0811220970 atau melalui line telepon di 7200996 dan 7278978 di Mutiara

Kan bahasanya hal solaita kobla antajia. Apakah engkau sudah sholat sunat sebelum engkau datang ke sini? Kan kalau tahiyatul masjid mah dipahami setelah datang ya. Setelah datang. Kalau tahiyatul masjid itu kan orang masuk masjid lalu sholat kan begitu. Sesuai dengan instruksi Nabi. Bahwa baginda Nabi mengatakan idza dakhala ahadukum al masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa kan gitu. Siapa orang yang masuk masjid maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi sebelum duduk, kita yang masuk

yang menegaskan bahwa nabi dan orang-orang beriman tidak boleh mendoakan orang yang non-muslim yang sudah wafat, sudah meninggal, karena mereka sudah jelas kata Allah sebagai penghuni neraka.

0: Wi aku Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, tapi dia buat sempat mijit tuh karena video call.
0: Itu biasa di accept
1: deh. Ya, sempat mijit. Wah, sih kan kali lima hiji ente.

misalkan kan begini ya, tadi kan kita misalkan kalau seseorang berbuat jelek jangan dibalas dengan kejelekan, tetap dia harus dibalas dengan kebaikan. Memang susah Pak, tetap aja kan setiap manusia, bukan manusia, kalau orang berbuat jelek misalkan selalu dibalas dengan kejelekan lagi, seperti halnya begini, kita harus mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan. Tapi memang itu siapa manusiawi susah Pak, seperti itu yang pertama.

0: pandang secara personal melalui satu persatu pendengar disampaikan undangannya, tapi melalui undangan komunitas pendengar gitu Pak Irwan ya.
1: Jadi dijawab langsung oleh Pak Widi.
0: Tapi ini juga harus berkaitan dengan hukumnya kan, itu mah tetap ranahnya Pak Kiai. Widi menghafal. Gimana nih menanggapi
1: kan itu mah, tadi juga kan undangannya undangan kolektif ya. Bukan undangan personal. Berarti siapapun ya yang merasa sebagai pendengar RRI Bandung ya dibolehkan untuk hadir. Dan yang hadir ini siapapun ketika disuguhi makanan yaitu menjadi hak dia untuk memakannya. Jadi itu dosa gitu ya.
0: Tidak jadi dosa ya, itu hukumnya ada begitu ya, ada aturannya gitu. Tidak jadi haram begitu ya Pak Kiai ya?
1: Tidak.
0: Terkecuali memang tidak undangan, apakah memang benar hukumnya menjadi haram ketika kita datang ke undangan tapi tidak diundang begitu. Apakah memang betul ini ada aturan dan keterangannya bahwa jatuhnya jadi haram nih?
1: Yang wajib datang itu ketika diundang. Ya, sampai mandunya ila walimatin falam yujib.

Ya, ah dulur mah lah, kudu dionang gitu. Komo rapat sama para kalimannya, rapat panitia. Kan tidak mesti diundang kalau yang begitu mah, gitu kan. Kan tiap kali rapat, oke, sok

0: ada salat sunat. Kemudian tadi qabla zuhur 4 rakaat. Qabla asar 4 rakaat. Tadi ada yang bertanya qabla maghrib bagaimana? Nah, tambah qabla maghrib. Itu yang maksimalis 17 rakaat ditambah witir ya, ba'da isya 2 rakaat, witir 1. Kemudian super maksimalis. Nah, super maksimalis mah tiap qabla dikerjakan. Ditambah qabla zuhurnya 4, ba'da zuhurnya 4. Qabla asarnya 4. Nah, itu mah super maksimalis. Ah, demikian mudah-mudahan kita wargi ya, selaku umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mengerjakannya, bisa memeliharanya, bisa menjaganya. Mau yang minimalis, mangga, paling tidak gitu kan. Mau yang maksimalis silakan, mau super maksimalis, mantap silakan. Demikian, terima kasih Teh Widi. Bahagia hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai sholat sunat bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M.Sos. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami.

0: upaya kita untuk memperbaiki sarana irigasi, ya, baik primer, tersier, dan sekunder.
1: Dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan di mana para tersangka ini dikenai pasal 400.

0: untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian di musim kemarau ini. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan bahwa perbaikan sarana irigasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian dan menjaga produktivitas pertanian. Dan menjaga produktivitas petani, terlebih di saat musim kemarau saat ini. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan upaya memperkuat infrastruktur irigasi pertanian dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di Kabupaten Garut. Pihaknya berkoordinasi dan melakukan konsultasi langsung bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain itu, ia menyampaikan bahwa perbaikan sarana irigasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian dan menjaga produktivitas petani.
2: Pertanian, tadi kita berbincang-bincang terkait dengan upaya kita untuk menjamin supaya produktivitas produk petani Kabupaten Garut tetap terjaga sesuai dengan harapan, salah satunya dengan upaya kita untuk memperbaiki

0: Vivi Islamiyati.
1: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni, mengatakan data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
2: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon tuh. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah dialihkan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
1: Agus mengatakan, penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Laporannya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
3: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
4: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
3: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
4: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
3: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.

0: BPBD Kabupaten Cianjur terus melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa guna mengetahui warga yang mengalami kekeringan pada musim kemarau di tahun 2026 ini. Berikut laporan Ian Sofian.
1: Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi situasi kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur telah mempersiapkan personil untuk melakukan bantuan pada masyarakat yang mengalami kekeringan. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur Taufik Juhrijal, melakukan koordinasi dengan kecamatan dan desa untuk mengetahui warga yang rutin mengalami kekeringan.
2: Berkoordinasi dengan PDAM untuk kita bisa menggunakan tangkinya untuk melakukan distribusi air.

air bersih nanti jika memang ada daerah-daerah yang membutuhkan pasokan distribusi air. Jawa Barat juga sudah mengeluarkan

0: situasi kemungkinan kekeringan yang terjadi di daerahnya masing-masing begitu.
1: Dengan keluarnya surat tanggap darurat kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur siap menerima laporan dari masyarakat yang mengalami kekeringan. Selain itu, untuk melakukan bantuan pasokan air bersih pada masyarakat yang mengalami kekeringan, BPBD telah berkoordinasi dengan PDAM untuk menggunakan tangki air bersama-sama menyalurkannya ke masyarakat yang membutuhkan air bersih dan mengalami kekeringan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: 8 pria diamankan Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat diduga melakukan praktek eksploitasi pornografi terhadap anak di bawah umur. Para pelaku memanfaatkan teknologi digital untuk memproduksi dan menyimpan konten pornografi tersebut. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
3: Distres Cyber Polda Jawa Barat mengamankan 8 pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohman, mengatakan para pelaku memiliki sejumlah modus diantaranya memproduksi dan menyimpan konten bermuatan eksploitasi seksual anak. Selain itu, sejumlah pelaku diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memanipulasi foto anak dan membuat konten eksploitasi.

0: foto dari tersangka ini kemudian dibuatkan menjadi suatu video ya, bermuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi dia telah mendownload foto-foto anak ini, kemudian dibuatkan AI, kemudian menggabungkan dengan fotonya dia ini, ya, dia melakukan eksploitasi terhadap anak ini.
1: Kasus ini terungkap setelah tim cyber Polda Jawa Barat menerima laporan dari National Center for Missing and Exploited Children atau NCMSC pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan akun-akun Google yang diduga menyimpan foto atau video bermuatan pelecehan seksual terhadap anak.
0: Mereka memberitahukan kepada tim ya, dari tim cyber Polda Jawa Barat ini ya, untuk beberapa cyber triplen atau report dari perusahaan Google yang melaporkan terkait adanya akun-akun Google yang menyimpan foto atau video yang bermuatan pelecehan seksual terhadap anak yang sudah terjadi sejak tanggal 3 Mei 2026.
1: Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Cyber melakukan profiling dan penyelidikan terhadap akun-akun yang dilaporkan. Wakil Direktur Research Cyber AKB Mujianto mengatakan, dari hasil pemeriksaan, sejumlah pelaku diduga melakukan aksinya terhadap anak di lingkungan keluarga maupun tempat kerja. Mujianto menambahkan, pelaku diduga memanfaatkan kondisi saat anak tidak dalam pengawasan, kemudian merekam dan menyimpan konten tersebut. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya handphone, SIM card, hingga flash disk.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hidupkan kembali olahraga tenis di wilayahnya menjadi melalui Pendopo Cup. Selain menghidupkan olahraga tenis, ajang ini juga menjadi ajang pencarian bibit atlet. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
3: Untuk menghidupkan kembali olahraga tenis di Tasikmalaya, pemerintah daerah menggelar pertandingan tenis Pendopo Cup yang dilaksanakan di lapangan tenis Pendopo Kabupaten Tasikmalaya. Pertandingan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Tasikmalaya. Ini dibuktikan dengan keikutsertaan peserta yang mencapai 32 pasangan atlet. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, dengan banyaknya peserta menunjukkan kecintaan terhadap olahraga ini semakin tinggi. Maka pihaknya memoles sedikit lapangan tenis di Pendopo agar dapat dipergunakan untuk pertandingan pada event Pendopo Cup ini.
4: Kenapa ada Pendopo Cup? Ini menghidupkan. Di sini ada lapangan tenis bagus di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya ini. Saya renovasi sedikit, alhamdulillah bisa dipakai turnamen dan pesertanya luar biasa banyak, gitu ya, sampai 32 pasangan. Jadi menunjukkan tenis masih dicintai di kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
3: Sementara itu, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Kurniawan menambahkan, dengan event ini diharapkan akan tumbuh atlet-atlet baru yang berprestasi dari Kabupaten Tasikmalaya, termasuk atlet di kalangan pegawai Pemda, karena tenis merupakan olahraga yang disukai semua kalangan.
4: Mengat olahraga khususnya tenis dan ke depan baik prestasi maupun yang sifatnya kepegawaian Porda, Porpenda, kita bisa lebih berkiprah, lebih lanjut dari Pendopo Cup ini. Terima kasih atas dukungan.
3: Sedangkan dalam Pendopo Cup, selain peserta pemula, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi juga turun menjadi peserta. Bahkan Wakil Bupati berhasil menjuarai pada pertandingan Pendopo Cup ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Polres Tabes Bandung ungkap 20 kejahatan selama 10 hari operasi Libas Lodaya 2026. 19 pelaku dengan berbagai modus diamankan. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
5: Puluhan pelaku kejahatan berhasil diamankan Satreskrim Polrestabes Bandung beserta Polsek Jajaran di Kota Bandung. Para penjahat tersebut terjaring dalam operasi Libas Lodaya 2026 yang digelar selama 10 hari dari 18 Agustus hingga 27 Agustus 2026 kemarin. Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Wahyudi mengatakan para pelaku diketahui melakukan berbagai kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian disertai pemberatan. Dari operasi tersebut, sejumlah 20 tersangka diamankan dari total 20 laporan polisi. Modus yang dilakukan oleh para pelaku juga berbeda-beda. Di antaranya ada yang melakukan perampasan secara langsung, melakukan perondongan, penganiayaan, maupun juga menghipnotis korban hingga tak sadarkan.
6: Yang kami ungkap yaitu curat, curanmor, dan curas.

0: di mana pada 10 hari tersebut kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 tersangka. Dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan di mana para tersangka ini dikenai pasal 477 KUHP dan 479 KUHP dengan masa pidana ada 7, 8 tahun dan 12 tahun masa pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti pertanyaan lebih lanjut silakan teman-teman bertanya pada Pak Kabakop dan Pak Kasat Reskrim. Terima kasih.
1: Operasi Libas ini dengan sasaran tertentu dan jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 101 orang. Jadi dari jajaran Polsek dan Satreskrim serta dari Binmas, ada juga dari narkoba. Kemudian dari rekan-rekan Polsek juga cukup aktif dalam hal ini, terutama mengoptimalkan dalam mereka menjaga dan rawat Jawa Barat atau jaga rawat Jawa Barat. Dan kita alhamdulillah cukup efektif juga dengan adanya call center 110. Jadi masyarakat aktif dalam operasi Libas ini melaporkan kepada kita sehingga kita lebih cepat untuk menangani sehingga hasilnya tadi disampaikan oleh Bapak Wakapolres tersebut. Terima kasih.
2: Dalam pengungkapan ini, Polrestabes Bandung menerapkan pasal 477 KUHP pidana dan pasal 479 KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas kejahatan di Kota Bandung guna mewujudkan situasi kota yang aman dan kondusif. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Bupati Subang Reinaldi mengapresiasi kinerja Kapolres AKBP Andi Purwanto yang baru saja satu bulan menjadi Kapolres Subang, mampu mengungkap belasan kasus kejahatan, jalanan, dan kasus narkoba. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Bupati Subang Reinaldi Putra Andita Budi Raimi hadir dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana kejahatan jalanan dan peredaran narkotika di Aula Patriatama Mapolres Subang. Dalam kegiatan itu, Polres Subang merilis hasil operasi Libas Lodaya 2026 selama 18 hari operasi. Polisi berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan sejumlah kejahatan jalanan dengan total 21 tersangka. Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan dan narkoba di Subang. Ia juga mengajak masyarakat ikut berkontribusi menjaga keamanan.
5: Data alamat pengancam penodongan senjata terhadap pelayan toko alamat dan kemudian mengambil uang yang berada di berangkas. Tersangka 4 orang dengan inisial WS, R, PR, dan SR. Dan satu orang lagi masih dalam pencarian dan seharusnya sudah dalam.
4: Sementara itu, Bupati Subang Kang Rai mengapresiasi kinerja Polres Subang. Ia menyebut dalam sebulan kepemimpinan AKBP Andi sudah beberapa kali melakukan penangkapan. Kang Rai juga memastikan Pemda Subang akan memasang CCTV di titik rawan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani. Selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar, selamat pagi. Wow, Jalan Diponegoro tepatnya menuju arah dari arah Supratman menuju arah Gasibu itu sudah mulai padat. Begitupun dari arah Gasibu menuju Jalan Supratman, dan tentunya yang pasti menjadi khas di depan gedung RRI Bandung ini ada Jalan Melania, pendengar ya. Di Jalan Diponegoro ini ada Jalan Melania, gang kecil. Sebetulnya boleh dibilang ini jalan tikus, tapi luar biasa padat. Saya kalau mau nyebrang beli minum atau mungkin beli kopi anget gitu ya, itu nyebrangnya sudah rasa seperti nyebrang di sirkuit Mandalika ya. Kalau kurang berhati-hati kesabet, selesai gitu. Bagaimana aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini? Tentunya dengan semangat di awal bulan, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Kita lihat dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini, Teh Almay?
1: Iya, pertama kita ke arah barat dulu ya Teh, ini di Kebun Kopi dari arah kedua lintas itu masih ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian dilanjut ke arah Ahmad Yani Malabar, arah perlintasan kereta api, terpantau sudah sedikit terjadi kepadatan nih Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini akan Teteh yang sedang menuju kantornya ya ini kayaknya. Kemudian juga kita ke arah Gede Bagi Soekarno-Hatta di arah Summarecon, terpantau masih ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Kemudian juga di arah Gerlong, terpantau untuk ke arah Kota Bandungnya ini sudah mulai padat ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian juga kita beralih ke arah Katamtoni di Jalan PHH Mustofa. Terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian juga terakhir saya informasikan di arah Surapati Gasibu, terpantau juga ramai lancar untuk ke arah timurnya ya. Begitu Teh.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas. Kalau cuaca untuk hari ini, apakah ada potensi turun hujan nih? Karena memang dua hari lalu hujan di beberapa wilayah di Kota Bandung, Bandung Raya cukup bikin gempur ya para pengguna kendaraan. Kalau untuk sore ini ada siang atau mungkin ada potensi hujan kah? Atau mungkin akan panas menterang, ereng-erengan?
1: Iya, kalau untuk pantauan cuaca, ini perakiran cuaca menurut BMKG, pada pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore nanti alhamdulillahnya akan cerah nih Teh. Tetapi saat pukul 6 sore hingga pukul 11 malam nanti akan cerah berawan gitu Teh.
0: Itu dia, tetap selalu waspada kalaupun memang... Iya. Para pengendara kendaraan roda 2 khususnya kayaknya jangan dulu dikeluarin deh jas hujannya dari bagasi motor ya. Bisi ini mah, bisi hujan gitu. Betul. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat nih, harga ayam masih amankah atau mungkin naik atau turun untuk hari ini?
1: Iya, kita informasikan di perbawangan terlebih dahulu.
0: Bawang-bawangan dulu.
1: Iya. Di perbawangan seperti bawang bombay, bawang merah, bawang putih yang sudah di-cutting maupun bawang putih yang masih ada kulitnya gitu ya. Ini terjadi penurunan nih Teh dari 1 hingga 8% gitu. Nah kalau untuk beras medium ini harganya masih stabil ya Teh. Juga untuk percabai-cabaian ini turun sekitar dari 5-9%. Seperti cabai merah keriting itu sekarang Rp35.750 per kilogramnya. Untuk cabai merah Rp46.958 per kilonya. Kemudian untuk daging ayam nih, ayam kampung ini mengalami kenaikan Teh. Mengalami kenaikan sebesar 14,95% menjadi Rp82.000 per kilogramnya. Kemudian untuk perdagingan, ini mengalami penurunan 8% ya Teh ya, menjadi Rp113.000 per kilogramnya. Begitu Teh.
0: Itu dia untuk harga cabai-cabian, daging, dan hal sebagainya. Yang penting mah ada rezekinya aja lah gitu ya Teh Helma ya.
1: Karena kalau mikirin, gampang.
0: Betul, kalau mikirin harga naik terus mah aduh jadi... sakit kepala. Yang dibeli bukan belanjaan untuk di dapur dan dimasak, malah beli obat sakit kepala weh, terus-terusan dah mikirin harga. Teh, di laporan di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk?
1: Untuk hari ini alhamdulillah belum ya Teh, tapi kita menerima laporan kemarin malam pada pukul 19.45 waktu Indonesia bagian barat. Kita menerima terjadi kecelakaan motor menabrak pejalan kaki nih, korban satu orang kondisinya luka-luka. Ini berlokasi di Jalan Nasional Batu Nunggal, Bandung Kidul, Kota Bandung. Kita sudah koordinasikan dengan 119 Dinkes Kota Bandung ya Teh. Kemudian juga sudah ditangani dan juga sudah diboyong ke RS juga pada pukul 20 lewat 10. Kemudian juga kita ada satu lagi.

0: sampai kejadian mengenai kecelakaan juga nih. Korban satu orang mengalami luka-luka pada bagian kaki. Kami koordinasi dengan PMI Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Ibrahim Aji. Sudah ditangani dan juga diboyong ke RS Pindad pada pukul 23.56. Untuk para pendengar dan juga Teh Widi mungkinnya mohon untuk berhati-hati di jalanan. Karena kan kita nggak tahu ya untuk kejadian-kejadian kecelakaan terjadi kapan saja begitu Teh.
1: Itu dia, tetap selalu waspada, hati-hati, utamakan keselamatan jika memang, apalagi pengendara dalam kondisi kurang sehat begitu ya, jangan iya, maksakan lain hal sebagainya. Ini di depan kantor aja, di depan RRI Bandung aja, ini tampak kelihatan kalau misalnya lagi ya, lagi hektik gini tuh ada aja yang nyorodot mah begitu ya, silih silih dupa, karena resikonya di jalan itu ya kalau nggak ketabrak ya nabrak. Kalau kita nggak fokus teh. Dalam kondisi kurang sehat juga aduh, tetap selalu waspada dan utamakan keselamatan. Terakhir Teh, agenda pimpinan kita sudah keintip nih, mau ada giat apa aja hari ini?
0: Iya, sudah ada Teh, untuk giat hari Rabu 2 September 2026 akan ada penanaman pohon di ruang publik di Jalan RM Marta Dinata nomor 125. Kemudian dilanjut pada pukul 10 akan ada sosialisasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Ini temanya online ya Teh, jadi Zoom meeting begitu. Paling hanya dua agenda ini saja Teh. Kemudian pasti nanti ada agenda lain, mungkin bisa langsung dicek-cek di Instagram Bapak Wali Kotanya langsung gitu.
1: Itu sudah bisa dipastikan. Agenda dadakan laksana tahu bulat jauh lebih banyak dibanding dengan agenda yang terjadwal begitu ya. Teh Alma Hatunun Pisan untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Alma, selamat kembali beraktivitas.
0: Iya, selamat pagi Teh.
1: Demikian mendengar.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benur Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya,

0: FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang
1: semua
0: Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara.